0: cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya Urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya 104,3 FM mengudara untuk di kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B Ruko Ramagem Lantai 3 Kota Samarinda. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Walaupun agak sedikit terlihat mendung ya sahabat semuanya. Berada di lembar ke-25 September 2026. Apa kabar pagi ini untuk Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan pastinya selalu semangat. Iya dong, semangat selalu di pagi hari ini dan bareng sama Radio Gembira Raya Jaya 104,3 FM dalam program kesayangan kamu semuanya. Di mana lagi kalau bukan di Semangat Pagi.

Dan pagi hari ini kita diawali dengan sebuah lagu yang penuh dengan perasaan hati, jiwa, raga, ya semuanya menumpuk menjadi satu. Emang ada yang spesial, Matika? Ada dong. Iya, dari miliknya Evita Mala dengan Ada Rindu. Aduh, aduh, aduh. Rindu sama siapa nih, sahabat? Merindu dengan orang yang jauh di mata namun dekat di hati, atau bisa dibilang sebuah perasaan yang penuh gimana gitu kan ya. Atau mungkin kalian adalah tipe yang aku udah bingung Tik, gimana rasanya rindu itu. Susah deh kalau begini. Hah. Aja deh, pastinya ada sebuah kerinduan ya kan yang pernah kita rasakan, entah itu kepada pasangan kita, keluarga kita, atau sahabat kita, atau mungkin orang-orang yang kita sayangi ya kan, kita sayangi dan memang deket sama kita, yang mungkin saat ini sedang berjauhan gitu kan. Iya dong, ya mungkin teman masa kecil nih gitu kan, karena mungkin karena suatu hal dan lain hal dia harus merantau ke mana gitu kan. Ya kangen dong, iya kan. Walaupun sekarang sudah mulai zamannya modern ya, gak perlu lagi surat-suratan, tinggal by phone, tinggal video call, udah kelar ya kan. Tapi pada nyatanya yang namanya rindu itu kan pasti ada sebuah tempat yang spesial dan istimewa di hati kita, iya kan sahabat. Nah, kadang lagu itu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan. Idih, pagi-pagi udah bener aja nih ya. Nah, pastinya untuk sahabat semuanya menikmati suasana lagu dangdut nostalgia. Tika bakal ngajak sahabat semuanya untuk bersemangat pagi di pagi hari ini. Semoga siaran Tika bisa ngasih kesemangatan sendiri ya untuk para sahabat Gembira Raya dimanapun Anda berada. Dan Tika ngajak deh buat sahabat semuanya untuk pagi hari ini gabung bareng sama Tika. Boleh dong, iya. Kita bakal buka layanannya. Kita buka layanan apa nih Mbak Tika? Kita bakal buka layanan via telepon di 0541767619, atau sahabat bisa langsung ke Radio Gembira Reja ya, ke fanspage-nya, ke fanspage-nya. Langsung aja komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Komen-komen, ayo komen. Iya deh, pastinya kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut nostalgia. Sekali lagi, nostalgia sahabat. Iya, yeah, jangan lagu-lagu baru, oke? Okay? Nah, pastinya Tika bakal menemani sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sambil bersarapan pada pagi hari ini, kita belagu lagi, berlagu kembali. Kita mau ketemu dengan siapa nih sahabat? Kalau tadi kan ada rindu ya, ada rindu yang menggebu, yang mungkin sukar untuk dijabarkan dengan kata-kata. Mungkin dengan lagu itu bisa membuat hati lagu langsung jadi gimana gitu kan ya. Seperti apa gitu, iya deh. Kalau gitu sekarang kita mau ketemu dulu sama sebuah lagu lagi. Ada lagu, iya kalau tadi udah menghembak-hembak, kali ini aku mau ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Ali Alatas sahabat. Ada cinta yang mungkin ada sebuah cerita rahasia di dalamnya.

Tidak semua cerita harus diumumkan kepada seluruh dunia. Karena pada dasarnya yang namanya cerita itu ada rahasia yang memang cukup kita simpan di dalam hati. Sampai waktunya tepat, akhirnya apa? Bakal ngubah kehidupan itu menjadi sebuah pembelajaran. Sahabat Radio Gembira Rejaya, kita udah dengarkan ya dari miliknya Ali Alatas dengan cerita rahasianya. Yang dimana dia berusaha untuk menyimpan segala rahasianya dia itu, ya kan, di dalam hati aja. Karena gak mungkin gitu, kalau memang diungkapkan tuh ada banyak hal yang memang ingin diungkapkan. Namun kayaknya sebuah rahasia itu tidak mudah untuk diceritakan kepada orang lain, ya kan? Jadi kadang ada beberapa orang lain itu memilih untuk diam. Bukan karena memang gak percaya, tapi karena memang sedang berusaha untuk memahami apa yang menjadi perasaan dia, gitu kan? Okay. Mungkin juga ada sebagian orang di luaran sana yang masih susah untuk ngungkapin sesuatu gitu kan sahabat, untuk ngungkapin apa yang dia rasakan. Alhasil ya dia memilih untuk diam. Cuman ya itu, kalau diam aja kita gak akan pernah tahu gitu kan. Karena nih bahasa nih, kadang ada beberapa orang yang memilih untuk diam, tidak membahas dan menceritakan kepada orang lain. Harapannya dia adalah supaya orang lain itu paham apa yang dia rasakan. Tapi pada dasarnya tidak semua orang gitu yang peka dan paham, ya kan? Nah, dan kita juga memang harus lihat-lihat dulu nih kalau kita mau cerita kepada orang lain, ya kan sahabat semuanya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu pasti memiliki kisahnya sendiri, ya kan? Ada yang senyum biasa aja, tapi ternyata banyak sekali perjuangan, terus problematik yang dirasakan gitu. Ada yang saben hari ngeluh aja gak ada habisnya gitu kan, iya. Ngeluh-ngeluh tapi gak ada cari solusi, sibuk ngeluh aja, gitu kan. Atau mungkin di sini kita juga nggak ada salahnya belajar untuk peka, ya kan, dengan orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi mereka sedang membawa ceritanya tuh. Nah kan, udahlah Ali Alatas, makasih lo ya, udah berbagi cerita. Enak banget ngomongnya Ali Alatas ya, kayak berasa muda Anda, Matika. Oke, kembali deh tiga sahabat, ngajak sahabat semuanya untuk gabungan bareng sama Tika di 0541767619. Ih, ada Mbak Ulan. Iya, hai say. Hai, hai, hai. Iya deh, cerita bersama. Dia lagi memonitoring nih, kayaknya sambil kerja ya Bu. Bu, beli ayam sebelah Bu. Soalnya sebelahan aja kan, kayaknya sampai emblenek dah tuh. Malas beli jajan makan, malas ini, udah turun ke bawah, cukup gitu kan. Oke deh, makasih buat Mbak Ulan. Iya, aduh. Nanti kita tunggu ya, gebrakan hoha hohe kita hari ini, ya kan. Oke, ada Abang Waisel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat pagi, selamat pagi untuk warga Bali. Dan katanya apa nih, salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke deh, selamat pagi dulu. Ada Mbak Abah Welso Samplangan sama Zubaida Idat. Yuk, yang mau ambil bagian silakan komen di kolom komen. Apa tuh, nanti aku naik nih kalau mampir ke bawah. Kalau mampir ke bawah ya naik. Kalau mampir, ya kan? Bukan. Itu tempatnya Mbak kan sebelahan itu, apa sih namanya? Ayam tepung itu loh. Bukan tempatku. Kalau tempatku lalapan, beda. Enggak ada acara kah kita? Udah.
gitu ya. Ada nanti kita bikin acara di sini ya. Insya Allah kita mau rencana mau camping, Mbak. Insya Allah di lantai 4 GRJ. Jadi nanti Mbak Wulan siapin tenda ya kalau Mbak Wulan mau ikut. Nanti insya Allah Tika ajak Putri, ajak Choir, ajak Aisyah, ajak Eca gitu kan. Sosokan gitu mau bikin tenda di atas ya Allah lantai 4. Naik lantai 4-nya aja Tika enggak berani. Kenapa enggak berani Mbak Tika? Ada ini, ada yang hitam becal atau uka-uka? Enggak. Soalnya tangganya goyang, takut banget Tika naik nanti adanya gedubrak Tika yang jatuh. Iya. Ya kan nanti kita insyaallah mau ini Mbak, mau kemah. Ikut aku bilang. Ikut. Iya enggak apa-apa. Jadi kita kemah kan, kemah di atas bikin api unggun gitu. Sambil nyanyi flu flu flu flu. Bukan flu flu, kuluk kuluk kuluk kuluk biar hujan, Mbak. Karena berapa hari ini kan kita enggak ada dapat hujan ya. Nah, mudah-mudahan dah tuh dapat hujannya kita. Ih, asik. Ikut ya. Nanti deh kita jadwalkan kapan kita camping di atap. Apa barbeque?

Oke, buat sahabat semuanya, kembali ditunggu dan dinanti ya. Jangan malu-malu. Request lagu, ayo silakan. Request lagu, tapi lagu dangdut nostalgia ya Mbak. Jangan lagu yang lain-lain. Lagu dangdut nostalgia. Oke, ditunggu. Kalau misalnya Mbak mau, yuk gas.

0: Yuk sambil ya di 0541-7619 para pendengar kita. Ini mana nih pendengar yang lain katanya? Ayo gabungan. Yes. Ada Wulan di sini. Sini sama Wulan. Sini. Yaitu jam segini masih tidur, Mbak. Masih sibuk mungkin lagi sambil masak gitu kan. Mungkin. Widih, lagu Wulan Merindu. Siap, kirain anu Mbak, lagunya apa namanya, Abim Ngesti yang melamar. Wulan Merindu. Wulan Merindu, benar. Siap, nyaman nih namanya Wulan. Kita nih apa dah. Wulan-wulan merindu, Cici Paramida. Siap, nanti ditungguin ya Mbak Wulan lagunya. By the way sahabat, sambil ngobrol-ngobrol dulu kita ngasih informasi ya, sambil nunggu sahabat semuanya, terkait informasi tentang apa nih Mbak Tika, ini loh sahabat, terkait tentang terowongan Samarinda. Tahu dong? Iya betul, terowongan Samarinda ini ditargetkan akan beroperasi di akhir tahun. Nah untuk saat ini akan diadakan uji teknis berjalan. Iya, kemacetan di kawasan Jalan Oto Iskandar atau Gunung Manggah dan Jalan Sultan Alimuddin diharapkan segera terurai seiring rencana pengoperasian terowongan Samarinda yang saat ini mega proyek milik pemerintah Kota Samarinda yang didanai melalui skema kontrak tahunan tersebut telah menjalani pengujian teknis sebagai syarat penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Nah, rekomendasi akhir dari tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR masih ditunggu ya sebelum adanya instruksi tersebut akan dibuka dan diresmikan. Nah, melalui Sekretaris Daerah di Samarinda, beliau menjelaskan bahwasannya proses evaluasi masih berlangsung secara bertahap. Dan tim kementerian bahkan telah turun langsung ke lapangan selama 2 pekan untuk memeriksa kelayakan konstruksi tersebut. Di mana dalam 2 mingguan ini ya kan mereka rapat baik itu melalui Zoom ya kan untuk menentukan teknisnya gitu kan, untuk menambah kayak lampu terowongan. Itu juga masih perlu ditindaklanjuti sampai akhirnya terowongan ini layak untuk digunakan. Nah, masih ada kemungkinan untuk penambahan fasilitas katanya. Dan ini memang sebagian cukup diselesaikan melalui penjelasan teknik pendukung. Kayak gitu. Nah, untuk saat ini kemungkinan nih sahabat, akhir tahun terowongan ini udah bisa digunakan. Oh, iya benar deh. Biar di kawasan Gunung Manggah ya kan, itu juga enggak terlampau macet tuh sahabat. Jadi kita punya tempat alternatif kayak gitu. Tapi kan ya harus dicek dulu kan keamanan dan yang lain sebagainya. Uhuy ya. Next sapa dulu. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Nih kenapa nih jojo banget nih? Kenapa nih suaranya hilang-hilang?
1: Ya kan jaringan berarti.
0: Udah. Passwordnya dulu.
1: Sudah tadi jamu Raja Herbal.
0: Tadi tuh keputus-putus gitu, makanya Tika nggak kedengeran jelas.
1: Jaringan.
0: Tuh kan suaranya timbul tenggelam.
1: Halo Pak Tika.
0: Iya, halo.
1: Oh, baru sudah.
0: Oke, Bang Rian, salam sapa, request lagunya silakan.
1: Lagunya anu aja. Mulut manis hati berduri.
0: Hah? Mulut manis
1: hati berduri.
0: Lagu siapa itu? Mulut manis ya. Mulut manis tapi berduri. Lalu Iis Ariska.
1: Oh iya.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Bang Burhan ya. Ada balik ya. Bang Sera juga. Ada Bunda Sarmila, Bunda Salam. Mau main acil gini. Ada Bunda Sarmila juga. Ada Bunda Iis, Bunda Dinda juga. Ada juga ada Bang Kejo. ada Bang Dika dari Nanya Cici Bang Madun, ada Dede Pisayang, Bang Sehul Koko juga, ada Bang Sipit, terus juga ada Demonik sama Adit, Bunda Rina, masuk Bunda Rina, itu dia dengar diriku mas, sore, terus juga ada Bang Ipin, nenek juga di Irma, ada lagi nih, ada Bunda Dila juga, terus juga ada, terus juga ada Mama Adini nih, terus juga ada apa lagi nih, Bang Arif, ada Mbak Ami, Mbak, terus juga ada Bang Pajri juga, masuk Bang Pajri, terus juga ada apa lagi nih, ada Bu Sri ya di Bang Roman juga, terus juga ada Bang Aldi dua-duanya, juga ada Acil Nur, pokoknya semuanya aja sahabat GRT dan Matika sekeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Matika sehat walafiat.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Lagunya kata Mbak Wulan buat semua pendengar GRJ yang lagi dirindukan. Yang lagi dirindukan Wulan dan merindukan Wulan aja, yes. Iya enggak apa-apalah. Dia ini mari ya kan. Iya deh. Emang kepedean tuh gak apa-apa. Iya. Salam rindu, salam kangen. Semoga sehat selalu seberataan, katanya. Jaga kesehatan ya buat semua pendengar seluruh Indonesia. Yes, katanya. Oke, makasih buat Mbak Wulan juga. Dan terus ada Bang Udin yang ada di folder. Halo Mbak Tika, salam kenal buat penyiarnya. Salam kenal balik. Ya, salam kenal benar. Iya, jauh banget tuh. Gak kenal banget Tika ya. Salam kenal deh buat Abang Udin. Udin, iya, abangnya Udin, Abang Udin. Ah, tuh. Oke, lanjut di 0541776719. Kita nantikan kembali kan, sahabat semuanya. Kali ini kita berlagu lah ya. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagunya Mbak Wulan ya, yang Wulan merindu ini. Dan nanti kita lihat dulu apakah sempat nih ya pukul 10. Nanti kita akan pasti seperti biasanya menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap setia bersama kami.

0: bahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat, siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Salam formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
4: Canggih PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Ya. Aduh.
4: Canggih.
5: Aku belum selesai main.

Selalu Sobat Kompetik FM, balik lagi deh bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Iya, seperti biasanya dong, ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal sampai nanti merapat di pukul 11.30 ya sahabat semuanya. Dan semangat pagi kembali untuk Anda semuanya juga yang saat ini sedang memantau di kebersamaan kita ya. Ada siapa ini? Oke, makasih lagunya untuk kamu. Katanya sehat-sehat ya, biar bisa ketemu sama aku. Jangan hak menjompo terus, heh katanya. Sehat selalu, cemungut-cemungut ngunyah. Ih, tau aja kita lagi ngunyah. Iyalah katanya Mbak Ulan. Kan Mbak Ulan hafal aja dia sama Tika, ya kan? Melimpir sedikit itu pasti mengunyah. Kita tuh tipe yang anu nah, apa sih namanya? Malu-malu meong gak tuh. Iya dah. Selamat pagi buat Kak Adin, ada Winarto juga, ada Armiwati, ada Siti Sri Hartati, ada Mama Afik, ada Abah Wesel Samplangan juga sama Abah Zubaidah Idat. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum, semangat pagi Mama Afik di Cendana Records, lagunya Roma dengan sayang. Salamnya buat Puja dan semua sahabat Gerja, selamat bertugas dan

0: Passwordnya dulu. Oh, udah ya passwordnya. Apa kabarnya hari ini, Bang Ari? Bang Ari?
1: Ya.
0: Iya, kabarnya hari ini gimana?
1: Baik.
0: Request lagu apa nih?
1: Request lagunya Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
1: Gadang.
0: Hah? Yang mana?
1: Begadang.
0: Begadang? Oke deh, nanti dicari ya sama Tika ya. Salamnya deh.
1: Salam yang
0: Oke deh, makasih buat Bang Ari yang ada di sana, yang katanya request lagu Begadang, Jangan Begadang. Iya betul, karena memang begadang kalau bangun pasti badan capek semua. Iya, makanya lebih baik tidur cepat gitu kan, jangan begadang. Sama katanya Mbak Ulan, jangan ini, jangan jompo. Iya, kita mah gak jompo Mbak, cuman ya itu aja. Oke, makasih. Makasih deh. Ada Mama Afik di sana. Ada Mbak Sri Hartati di sana. Yuk. Assalamualaikum. Hadir cantik. Iya, cantik-cantik. Zeng. Mama kok manggil Mama Afik tuh Zeng, pakai Zeng. Apa kabar sayang, begawi Mbak Ulan, cuman ya itu pasti kerja dia sambil dengerin aku, iya kan, sambil kletak-kletuk sama komputernya. Hayu, Bang Kakadin sedang menonton. tulang bawang Barat Lampung ikut hadir Mbak, sehat selalu, makasih. Terima kasih buat Winarto yang sudah ngambil bagian. Ada Bang Udin request lagunya Tabir Kepalsuan. Salamnya buat semuanya aja. Salam untuk semuanya katanya. Waduh, Tabir Kepalsuan. Ternyata hatimu jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng luka karena, ya gitu ya kali ya. Nggak usah nyanyi deh. Oke, terima kasih. Ya, kayaknya hari ini Roma Irama banyak banget ini nih. Lagi ramai sekali. Tapi nanti deh ya. Tapi nanti mungkin Tika switch. Karena kan tadi ada Sayang. Terus juga ada Begadang tuh. Ada Tabir Kepalsuan. Jadi nanti ini ya, Tika iniin lagi tuh kan.

0: Oke, next, lanjut lagi sahabat. Ayo guys di 0541-767619. Hayu, apa sih hayu-hayu mereka ini? Hayu-hayu aja. Hayu-hayu, iya. Hayu, hayu, siapa yo yang mau kirimin? Biar Tika juga bisa ngunyah lagi di sini. Nyah-kunyah. Kata Mbak Wulan, ala tinggal pesan aja di bawah anak kunya-kunya. Turun males Mbak. Ya kan. Oke, sahabat semuanya, saatnya kita buat sahabat semuanya yang baru saja menemukan frekuensinya, dan waktunya kita memutarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang dimana sahabat semuanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi buat kamu jangan kemana-mana sahabat, tetap setia bersama kami.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan.

pencinta tanah air pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

0: Terima kasih untuk Anda, sahabat semuanya Radio GRJ yang juga sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita. Yang pastinya buat sahabat yang saat ini berada di kantor, di sekolah, ataupun lagi di tempat usaha, ya kan, yang mungkin mendengarkan, yang memungkinkan tadi sudah berdiri tegak, ya kan, kita ucapkan terima kasih. Dan kita kembali lagi di 104,3 FM Radio Nyuran Samarinda. Siapa nih? Kita ketemu dulu dengan Kakak Din. Sehat selalu ya, Neng. Bahagia selalu, cantik selalu. Sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dari Kakak Din ya kan. Nih Kakak Din nih buat siapa nih doanya nih? Buat siapa nih? Buat aku kah? Buat siapa nih? Halo, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Kamu Puspita Radikal.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini yang di balik papan ya.
1: Kabar Mbak Pika?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Cukup.
1: Main semangatnya.
0: Iya, ini benar Mbak Cukup ya.
1: Iya betul.
0: Asik. Mbak Cukup, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Apa cukup kabarnya pagi ini sehat, semangat dan bahagia.
0: Terus cuaca di sana cemana?
1: Panasnya bukan main, masih seperti yang dulu. Mbak Pika?
0: Iya.
1: Belum putus di jalan, aku minta diputarkan lagu dong.
0: Boleh dong, lagunya apa dong?
1: Itu loh, Padang Rembulan itu masuk lah Mbak Pika.
0: Padang Rembulan.
1: Gemerlap
0: bintang. Asik. Saya suwe di sawang. Oke deh, tinggal ambilin ya Ikan Nurjanah nih ya.
1: Iya, Ikan Nurjanah.
0: Oke, siap. Salamnya. Ya.
1: Yang ada di Balikpapan ya ada Nyai Dajima. Yang di Samarinda ada Baby Sayang, ada Bang Tedo Koko, Bunda Dila ya, ada Bang Rian Roket, selamat pagi. Ada Bang Filipe, selamat pagi. Ada coklat ya, Bang Ngeblan ya, aku nak ketemu sama Mbak Pikai langsung Ngeblan, lupa semua kita.
0: Kok bisa?
1: Gak tahu menghadapi Mbak Pika itu.
0: Tiba banget alasannya saya.
1: Iya, lupa semua siapa yang di dalam.
0: Padahal Tika nggak tahu apa-apa loh.
1: Ada apa lagi ya? Lupa semua loh. Padahal ya banyak temannya ya. Kok gitu ya? Kenapa ya Mbak Pika ya? Kok lupa samaan? Menghadapi Mbak Pika. Ya salamnya buat semuanya aja ya Mbak Pika ya.
0: Oke deh.
1: Semoga Mbak Pika sekeluarga sehat selalu ya Mbak Pika.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan ya Mbak Pika ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, makasih banyak waktunya. Aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cukup yang udah ambil bagian di pagi hari ini. Katanya aku bingung, katanya gitu, ya kan? Aku juga bingung. Kalau Mbak Cukup bingung, aku juga bingung, Mbak Cukup. Kok tiba-tiba katanya tiba-tiba langsung lupa ingatan. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya
2: Puspita. Yamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana pagi hari ini?
2: Nyai Dasima di Balikpapan.
0: Waduh. Ini gandengan berarti sama Mbah Cukup ini.
2: Iya, sama Mbah Cukup. Tapi tadi itu lain Mbah Cukup yang masukkan.
0: Siapa dong?
2: Bang Ipin dari Samarinda.
0: Yang mana?
2: Ah, Bang Ipin, masa enggak tahu Bang Ipin sih?
0: Enggak, yang tadi Mbak Cukup.
2: Nanti sebentar dia masuk itu Mbak Tika. Mbak Tika sehat?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, sudah sarapan belum Mbak Tika?
0: Udah, alhamdulillah.
2: Mbak Tika lakunya di Sun Seng Sue sudah kah?
0: Di Sun Seng Sue, boleh deh.
2: Iya, nah, tunggu lagunya Mbak Tika ya. Salam-salam dulu ya Mbak Tika.
0: Boleh.
2: Ada Bang Ipin ya, ada Mbak Kalomo tadi ya, Mbak Cukup ya. Selamat pagi, ada Bang Rian Roket, ada Mbak Irma, ada itu siapa? Abah Aldi. Selamat pagi. Salamnya buat semuanya ya Mbak Tika. Iya, buat Mbak Tikanya selamat bertugas ya Mbak Tika.
0: Sama-sama.
2: Semoga Mbak Tika sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya Mbak Tika.
0: Amin, amin.
2: Nah, terima kasih waktunya, tak tunggu lagunya, nyajah cuma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, lanjut. Iya, Bang Ipin belum ada. Bang Ipin belum ada gabungan nih. Kalau Mbak Cukup tadi, iya benar. Semangat pagi.
3: Halo, semangat pagi.
0: Semangat pagi. Nah, ini baru suaranya Bang Ipin.
3: Iya.
0: Tadi Mbak Cukup kan?
3: Tadi Mbak Cukup.
0: Aku lo.
3: Bundanya Ida Sima.
0: Aku lo terkejut.
3: Iya. Apa kabar Tika?
0: Alhamdulillah baik. Abang Ipin gimana?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah juga. Oke deh.
3: Cuacanya panas, air mati lagi di sini.
0: Iya lagi, benar lagi. Aduh.
3: Ya. Mudah-mudahan kemaraunya cepat berlalu ya. Request lagu Mbak Katano, Mbak Tika.
0: Boleh, lagu apa tuh?
3: Lagu apa ya? Perawan dan Bujang gak, masuk gak Mbak Tika?
0: Perawan dan Bujang, aku cek dulu ya.
3: Ya. Tapi jangan yang remix, yang original aja.
0: Perawan dan Bujang itu
3: dia. Yang original ada dia.
0: Lagunya Yopi ini kan?
3: Atau ini aja sudah Mbak Teti Anus Nakama aja Mbak Kanan Mbak Tika.
0: Hah?
3: Simalakama Yopi Latul.
0: Simalakama?
3: Ya, Simalakama aja. Ya, salamnya ya buat Abah Cukup ya di Balikpapan, ada Bundanya Ida Sima juga di sana. Ada siapa lagi? Ada Bang Rian Roket sama Mama Aji, ada Mama Afik di Cendana, ada Abang Taufik di Hunter ya. Ada Devi Sayang juga yang ada di Indofis, Abang Sevo Popo juga. Ada banyak yang gabung sudah Tika.
0: Iya, lumayan.
3: Ya ada Kak Ros juga ya, Kak Ros lagi di Tenggarong ini. Ada satu lagi. Saya buat semuanya aja Mbak Tika ya. Ya buat Mbak Tika tetap semangat, sehat selalu Mbak Tika. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagu Yopi Lailatul nih yang Tika nyari nih lagi nih. Gak dituruti iin aku mati emak. Sik Yopi Lailatul dengan si Malakamanya. Yuk di belakang kembali, kita nantikan lagi sahabat semuanya. Yuk di 0541767619. Siapa lah ini? Alhamdulillah nah, semangat. Apa sih? Culan Kazama. Mak, kenapa si Sidin Sarik? Enggak apa-apa kalau Bang Udin mah komen-komen. Semangat pokoknya wanita karir ya kan, yang selalu berkarir. Bang Ipin, kenapa airnya dibiarkan mati? Sebelum mati enggak dikasih napas buatan tuh katanya. Aduh, salah berarti, Bang. Bukan air mati, tapi tidak mengalir. Nah, menyala matahariku. (Tuh) Iya kan? Jadi bukan menyala, mati, tapi mengalir tuh. Dibenerin tuh sama Mbak Ulan. Ya, lanjut. Ada siapa Ska di Mandos Dos? Belum. Sabar. Ya, sabar dulu sayang. Kita ke lagu dulu cinta. Nanti aku dihamuk sama mama Mama Apik ya kan. Padahal Mama Apik ini sudah mau zayang. Zayang, ini lagunya zayang. Lagunya zayang ya, ditungguin ya. Ini lagu sayang dari Roma Irama.

0: dari Facebook Sirabakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

operasi, mata katarak, berlemak, dan suram, mblabur, buram. Dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang, sihat.

0: negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Call Herbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sapila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ya, lagunya tuh udah dihadirkan ya sahabat semuanya. Lagunya siapa? Lagunya Ikke Nurjanah dengan Padang Bulan. Ini Padang bukan Padang Wulan ya, bukan. Tadi sudah Wulan Merindu. Sekarang Padang Bulan lah. Oke deh, di 104.3 FM Radionya Orang Samarinda. Waktu kebersamaan kita di 26 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Gimana buat kamu sahabat semuanya? Mudah-mudahan makin happy selalu, ya kan? Selalu bahagia, selalu yang mau ambil bagian juga happy selalu. Uhuy. Oke deh, pastinya di 26 menit lepas pukul 10. Sambil menunggu, kembali deh Tika mengajak sahabat semuanya untuk bergabung. Dan sementara di bawah ya, di bawah kebersamaan kita, nanti bakalan ada lagu dari Begadang. Dan nanti Tika mix ya sama Sun Sing Sue, biar gak ini. Halo, semangat pagi.
1: Beda.
0: Halo, semangat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jamu Raja Her, jamu Raja Herbal.
0: Jamu Puspita.
2: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ida Palopo, Mbak, dari.
0: Halo, Mbak Ida Palopo. Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Mbak. Bisa enggak aku request lagi, Mbak?
0: Boleh dong.
2: Aku mau request lalu lagu dari Ine Cynthia, Selalu Rindu.
0: Ine Cynthia dengan Selalu Rindu.
2: Ya, Selalu Rindu.
0: Aku cari dulu ya.
2: Bisa kan menyapa sedikit?
0: Boleh dong.
2: Oh iya, buat salamnya buat Kak Rian Roket, Mbah Kromo, Mbak Dewi Balikpapan, Ida Monik, apa ya, ini ADI, semua aja lah tanpa terkecuali Mbak. Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat dirimu. Oke. Di belakang kembali nih, lagunya Selalu Rindu. Nanti ditungguin ya. Yopi Lailatul. Nah, pas banget dah tuh. Oke. Yuk di belakang kembali, di belakangnya. Kita ada 1 2 3 4 5 lagu ternyata. Dah, pas tuh. Yuk. Sambil kita ngobrol dulu deh ya untuk sahabat Radio Gembira Reja ya. Di mana buat kamu nih ya yang menjaga kesehatan, ya kita tahu dong menjaga kesehatan itu adalah investasi yang paling terbaik untuk masa depan. Nah, makanya hadir produk Puspita Raja Herbal. Ini adalah salah satu produk herbal Indonesia yang menyediakan berbagai pilihan produk. Produk-produk kesehatan yang berbahan dasar alami. Tapi gak cuman berbahan dasar untuk produk kesehatan aja, tapi juga produk kecantikan, sahabat. Nah, Puspita Raja Herbal ini dikenal sebagai perusahaan yang memang bergerak dalam bidang produk herbal tradisional, yang sudah mengembangkan berbagai macam produk kesehatan dan kecantikan untuk membantu masyarakat menjaga kebugaran serta kualitas hidup. Apalagi produk-produknya sudah dipasarkan melalui jaringan resmi dan layanan konsultasi kesehatan herbal. Menariknya nih sahabat semuanya, jamu Puspita Raja Herbal ini ada edukasi kesehatannya. Jadi kalau kalian sering dengerin Radio GRJ gitu kan, sering tuh Bapak Dr. Andus Hasan Sabila selalu membaginya dalam bentuk talk show. Nah, kalau kalian misalnya, aduh gimana nih ya, gini. Beliau nggak pelit untuk berbagi gitu kan. Kalau mau misalnya untuk penyakit ini, obatnya ini, kalau untuk ini gitu. Nah, kalau nggak mau ribet, maka beliau pun juga sudah menyediakan produk herbalnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sahabat perlu nih yang kita ingat, bahwasannya produk herbal ini adalah pendamping dalam menjaga kesehatan. Untuk keluhannya, kalian juga tinggal bisa konsultasi dulu nih. Tinggal ini nih, check and recheck dulu. Sakitnya apa, obatnya apa, dan kandungannya juga apa. Kalau mau lebih tahu, sahabat bisa langsung datang ke Radio GRJ yang beralamat di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B Ruko Ramagem lantai 2 ya sahabat, atau menghubungi kami di 0812-5624-7494. Oke deh buat sahabat semuanya, kali ini kita ke lagu kembali. Bisa deh ketemu dulu kita, untuk ngajak sahabat semuanya untuk tidak bergadang. Bergadang Bang Ari.

0: Gimana Bu? Setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kali Slim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
1: Ya pasti dong Pak. Kan Kali Slim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
2: Berkat Kali Slim, tubuh ideal untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
4: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
5: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
4: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing Eteo Begiva.
5: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
4: Ada dong, nih dengerin nih.
6: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Bekiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.

0: Masuki di 43 menit lepas pukul 10. Sebenarnya kita masih ada 3 lagu yang masih jadi utangnya Tika ya. Jadi buat sahabat semuanya, silakan yang mau request lagu masih. Ada Culan Kazama. Iya, Culan. Culan ini maksudnya ini kah? Bang Culan. Iya, Bang Culan. Bang Culan Kazama. Namanya Bang Culan Kazama. Ada Bang Udin juga. Ini kayaknya lagi anu nih, lagi ribut nih. Masalah rumah tangga jangan dibawa ke sini, Bang Udin. Sabar aja ya kan. Memang kerjanya Bang Udin komen-komen gitu kan. Gimana nih sahabat semuanya, kabar kamu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dengan cuaca kota Samarinda yang ya gimana ya gitu kan. Kita cek dulu deh udara Samarinda kali ini. Udara mana ini yang kau hirup? Iya, udara Samarinda ya kan, yang bisa dibilang hari ini mudah-mudahan, gak tahu nih, kita mau ngecek dulu. Kita bakal ngecek dulu indeks kualitas udara kota Samarinda kita hari ini, sahabat. Itu masuk di kategori apa? Sabar dulu ya. Halo. Makasih. Yuk, lanjut yuk. Kita cek dulu ke MKG nih. Cuaca kita sih hari ini masuk di kategori sedang ya sahabat. Masuknya di 16,7 PGM-nya, dan bisa dibilang kata sedang ya kan, di mana kualitas udara dapat diterima. Namun polusi ya masih bisa dirasakan. Ya enggak ada salahnya ya kan, melalui monitoring ini mudah-mudahan kualitas udara Kota Samarinda juga bisa jadi baik. Namun tetap pakai masker sahabat semuanya ya. Jangan jangan bandel-bandel, apalagi buat kita yang mungkin punya permasalahan dari segi pernapasan atau mungkin yang punya masalah dari segi itu gitu. Halo, semangat pagi.
1: Halo, semangat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beh, jam segini baru masuk.
1: Ya, mau Puspita Raja Herbal, Mbak Tika. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Lambat nih, Mbak Ulan udah turun.
1: Iya kah?
0: Tadi ikut nonton live beliau.
1: Ya, Mbak Wulan cepet-cepet.
0: Iya, padahal kan Mbak Wulan sudah pesan Wulan merindu, nah apalagi dah.
1: Oh itu, padahal kangen banget tuh sama Mbak Wulan.
0: Biar siapa tahu yang lagi kangen jar Mbak Wulan, ku persembahkan lagunya. Nah.
1: Iya, sudah gak apa-apa deh kalau gitu. Kangennya sama Mbak Tika aja dah.
0: Iya, gak apa-apa. Kalau kangen sama Tika, alhamdulillah.
1: Lagunya kebagian lah Mbak Tika.
0: Masih nih kebagian.
1: Lagunya Asam di Gunung Gak Asam di Laut.
0: Asam di Gunung.
1: Akhirnya di Radio Gembira Raya Jaya bertemu juga.
0: Iya tuh, makanya menclok di Radio GRJ juga.
1: Selalu berhati-hati ya Mbak Tika ya.
0: Betul, nih gimana nih, mana Tika sering banget dengar di daerah Belimau nih.
1: Itu sudah, karena di situ kan banyak lahan-lahan.
0: Karhutlah gitu. Lihat updatean. Lihat sosmed
1: Mbak Tika.
0: Kenapa?
1: Itu kan lahan itu kan, kalau yang rerumputan itu kan yang kering itu di bawah Mbak Tika. Kalau yang di atas itu kan dia masih hijau gitu kan. Nah jadi yang terbakar itu yang kering di bawah itu Mbak Tika. Yang di atas itu kan dia jadi kering nih. Nah itu bisa terbakar ulang gitu loh Mbak Tika.
0: Iya itu. Makanya lihat updatean status, lihat di sosmed kenapa nih bunyi ngingung-ngingung gitu. Lihat updatean lah Balimau.
1: itu sudah kena di sana memang lahan apa?
0: Lahannya. Lahan. Tapi gimana kalau udara berkabut kah di sana, Bah?
1: Ya berkabut lah kalau pas lagi ini lagi kebakar gitu kan, Mbak Tika. Tapi tadi ada rintik-rintik loh, Mbak Tika di sini.
0: Nah itu sudah, saya pun tidak mengerti kenapa kok. Ada merintik-merintik gitu. Sedangkan nih Tika belum ada melihat. Kan ada beberapa yang bilang di daerahnya ada yang hujan, katanya gitu.
1: Kemarin itu juga ada yang di daerah Tenggarong itu bilang sih hujan juga.
0: Nah itulah siapakah yang betapasan anu nih bebasuh motor nih jadi hujan.
1: Mungkin ada yang belum dimandiin ke motor. Dimandiin gak cepet.
0: Kemarin itu Tika mintanya Bang Kodrat.
1: Iya, Bang Kodrat kan suhunya itu.
0: Makanya.
1: Tapi kata... dia itu pawang, Mbak Tika. Cuma pawangnya menahan hujan.
0: Nah.
1: Maunya kan pawang memanggil hujan.
0: Makanya tuh. Abah Sera aja sudah.
1: Iya, Abah Sera aja dah nanti. Salam-salam dulu ya Mbak Tika ya.
0: Boleh dong, silahkan.
1: Buat Bang Kodrat, ada Bunda Iis juga selamat pagi. Ada Bang Dikmar, ada Bang Tejo. Terus itu ada Pak Suta Kancil juga ya. Pak Suta Kancil kan katanya di Tenggarong ini. Terus itu ada Mama Apik juga selamat pagi. Mama Apik, ada gabungan gak Mama Apik?
0: Mama Apik ada gabungan tapi di Facebook.
1: Iya, kangen lah suaranya Mama Apik nih. Ada Dede Depi juga selamat pagi hari aja. Ada Bang Sablon Aldi juga ya selamat pagi. Terus Ibu Buan Bayu ini ada Papa Sera. Ada Isran Ican juga ya. Di sana ada Bang Topan juga. Terus itu ada Mama Sumi ya itu ya yang di Makluman sana, selamat pagi hari-hari juga ya. Terus itu ada Bunda Cinta Dian, ada siapa lagi Mbak Tika?
0: Nah, baru disebut Bang Kodrat sudah nge-lag.
1: Apa aja?
0: Nge-lag aja, berarti Nanda hadir tuh.
1: Tandanya kan lagi monitor itu. Ada Kakak Ros juga, ada Bang ini, Ian Roket ya. Selamat pagi hari aja Bang Ian Roket sama majinya, salam kesehatan juga. Baik Mbak Tika, buat semua maunya aja Mbak Tika.
0: Oke, siap.
1: Hari ini selamat berjumat berkah aja ya di Jumat ini. Semoga semuanya pada sehat, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Makasih Mbak Tika waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Amun kangen dengan Wulan, suruh aja Burhan Habuk datangi Jardi gawiannya. Wah, lo beda lah ceritanya. Kalau di tempat kerjaannya kan ini gak bisa ini lain. Kalau di GRJ dulu capaham juga Wang Odrat nih. Pak Burhan lo kalau bah cepaham ya kan, iya mandi sudah sana jadi biar cepat hujan. Oke, di belakangnya lagi ada Saposka nih. Tadi udah ada Abah Alif Balimau yang ambil bagian di pagi hari ini ya. Alhamdulillah, pokoknya Masya Allah. Iya, Dedi 0541767619 sekali lagi kita tunggukan saja.

0: Yuk, udah. Kalau gitu, bisa Kak Abah Burhan kangen sama Wulan? Wah, sekalinya masih ada si Sidin. Abah Kodrat nggak boleh cepe-cepe. Memang Abah Kodrat tuh kayak gitu, Mbak. Kemarin tuh udah dipesanin Mbak Wulan, kan? Abah Kodrat mandi, jadi cepat kita hujan gitu, nah. Susah betul dia disuruh mandi, ya kan? Masa disuruhnya Abah Burhan ke tempat kerjaannya Mbak Wulan? Susah, nanti dikira belanja. Beli lampu nanti, beda cerita sudah. Kalau kesana lo, ada-ada aja. Mam.
1: Halo.
0: Pak Sot.
1: Apa passwordnya Mbak Tiga?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Dengan siapa?
1: Gak sama ingat dengan suara aku.
0: Aduh, dengan siapa? Aku disuruh main tebak-tebakan gini suaranya ngebas.
1: Saipul Koko.
0: Oh, Bang Saipul Koko. Bang Saipul Koko, apa kabar Bang Saipul?
1: Alhamdulillah masih bernapas.
0: Alhamdulillah, panas gak di sana?
1: Panas.
0: Oh gitu, enak nih kalau panas-panas gini minumnya es cendol.
1: Karena jarang minum es.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa ya.
0: Maksudnya jarang minum es? Bang Sepulnya?
1: Seminggu sekali Bang Baleng minum es tuh.
0: Kenapa?
1: Bang Baleng minum es tuh seminggu sekali, seminggu dua kali.
0: Oh gitu.

0: Ya, apa Bang Ica?
1: Lagu dangdut nostalgia kita nih, Bang.
0: Lagu dangdut lawas.
1: Iya, betul.
0: Lagu Muksin Alatas aja sudah.
1: Boleh yang mana?
0: Rena.
1: Rena.
0: Ya.
1: Rena, Rena, Rena.
0: Wah, nyanyi lagi kan nyanyi lah.
1: Ada.
0: Wah,
1: Muksin ya.
0: Masih anu aja kah? Masih gemoy aja kah?
1: Masih dong. Cek dong di streaming.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Soalnya tiket turun 9 kilo, 8 kilo enggak terlalu kelihatan, Bang.
0: Berapa?
1: Turun 9, 8 kilo juga enggak terlalu kelihatan. 9 sampai 8 kilo enggak terlalu kelihatan.
0: Oh, kira 98 tadi tuh.
1: Umak 9 sekilo aja lah timbanganku.
0: Iya.
1: Itu kayak ini nanti kayak gula gedenya.
0: Ada apa-apa, yang penting sehat kan.
1: Iya, betul.
0: Kenapa ketika ini seminggu sekali siaran tiga?
1: Seminggu dua kali, kenapa jadi seminggu sekali?
0: Kadang-kadang kan aku dengar seminggu sekali, minggu
1: enggak,
0: dua kali.
1: Enggak, Tika Jumat Sabtu.
0: Jumat Sabtu.
1: Iya, Jumat Sabtu Tikanya.
0: Sabtu tuh, tapi Tikanya apa ya? Lagu-lagu India ya?
1: Tika kah?
0: Ah.
1: Kan ini kan pasti dong sebelum siaran cari referensinya dulu. Ya,
0: hari-hari nonton Prime India lah.
1: Nah, itu juga salah satunya. Tapi enggak tahu nih besok Tika ke India apa enggak, karena besok itu Tika dampingin murid Tika buat apa sih namanya pengumuman gitu, lomba.
0: Ya aku nyapa sedikit Tika ya.
1: Oke, salam dulu deh, silakan.
0: Salam. Tadi ada siapa telepon kata itu? Anu, Abah Alif.
1: Abah ini, Abah Burhan Habuk.
0: Burhan Habuk, ya suaranya itu mirip telepon.
1: Ada Bang Ipin juga tadi udah gabungan.
0: Iya, iya.
1: Ada Bang Rian juga udah gabungan.
0: Ada Ayulin juga ya. Ada Digmar dengan Rina. Ada Rian, ada Ipin, ada Bunda Nurul, Mama Apik juga ya. Ada Jamal di Anggara, Sungai Tempurung. Bunda Ros, kemana Bunda Ros ini lah?
1: Bunda Ros mungkin lagi sibuk.
0: Sibuknya. Bunda Iis juga ya. Kemudian ada Pak Miskun juga ya. Acil Nur, Bunda Suri juga ya. Ya, semua yang dengarkan. Oh ya, Depi juga ya. Sudah selalu dengar. Nah, untuk Mbak Tikanya, selamat tugas.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan saya selalu bersama
1: amin,
0: keluarga.
1: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah.
0: Rezekinya tambah banyak.
1: Amin, ya Allah.
0: Ya, mudah-mudahan. Dipertahankan aja, jangan sampai kempes lah. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jar Abah Oda, tumben jar bulan lancar. Komen FB jam. Itu Bang Kodrat enggak boleh cepo. Ya lo Mbak. Kalau jar pembulan sah kuai. Berarti kan lagi menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita. Ya kan, ndak kayak Abah Kodrat nge-like aja kada ada komen. Mendengarkan jua kah jua. Ya kalau komen dong, komen Abah Kodrat. Ini jalur-jalur mana yang dipakai? Iya. Oke deh. Kayaknya untuk via telepon tiket tutup ya. Lagi ada yang ngangenin nih, jadi lancar. Iya dong. Ya kalau Abah Alip, tuh Abah Alip empat nimbrung juga tuh, ya kan? Iya, aku sama Mbak Wulan nih lagi kangen-kangenan. Ya lah Mbak Wulan ya. Kita tuh ada rencana nanti mau camping di lantai 4, insya Allah. Handak camping di rumahnya Abah Kodrat, kena diusir RT kami kan. Apa kada usah bemamai kam belajar. Loh, aku tuh Tika tuh ada rencana sama Mbak Ula, memang lagi kangen-kangenan mau camping, rencana di lantai 4. Rencananya tuh mau camping di rumahnya Bang Kodrat di depan rumah. Cuma

Maka nanti pas diusir RT, diusir warga, kayak mana, ya kan? Ya lama ulan, iya dong, katanya tuh. Jadi itulah anak ini, ya lah. Pokoknya kangen-kangenan lah, mumpung, iya kan? Kapan lagi? Ndak di lantai dua kah, Abah Kodrat tuh, nah katanya. Kalau di lantai dua susah Mbak Ulan, penuh nanti di mana mau pasang tenda, hibak sudah lantai dua tuh. Tanyai Abah Kodrat, lantai dua tuh sudah penuh Mbak, ada lemari, ada rak, mana-mana kah ya kan, buat ini di mana kita mau pasang tenda, ya kali di atas atap lantai dua ya kan. Tuh, lantai 4 sudah dibagusin, dadayan dah tuh. Beundangan gajar, beundangan. Kalau di rumahnya Bang Kodrat, jatuhnya kita nanti najak sarubung. Ada lagi bekemahan, aja tajak sarubung aja kita langsung. Iya. Baiki dadayan, bukan takut pindah hujan, tempias, banjir di lantai 3, iya amdah. Mas but kunci di ruangan jar, mana bisa juga. Hibak sudah, hibak kada kawa. Makanya di cukup lantai 4 aja kita amun handak bekemah. Jadi kita ke lagu dulu nih, biar begonjreng, wis. Tabir kepalsuan, wis. Mantap dah nih tabir kepalsuannya tadi, ya kan. Habis itu Tika kasih lagi si Malakaman, spesial buat Bang Ipin. Nah, Bang Ipin mau ambil bagian juga nih. Enggak diturutin, aku mati aman. Asik. Iya, pokoknya mantap deh. Buat siapa semuanya, jangan kemana-mana ya. Kalau lantai 2 bawa ayunan. Ini udah bawa ayunan di lantai 2. Lantai 2 tuh hibak. Aku jigin Mbak Amper Tilam. Penuh sudah di situ. Apalagi mau masuk 1-2 orang udah bisa. Nah, tambah lagi di ruangan bos. Kacau. Lagi jangan kemana-mana sobat, tetap setia di sini.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: 104,3, Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
3: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

setelah ya, setelah si Malakaman, iya kan? Ada lagi nih lagu yang bakal masuk dalam antrian kita. Ada tiga, Selalu Rindu, Asam di Gunung, Garam di Laut, dan juga Rena.

Kalau kata Abah Ali Balimau, bawa panci sekalian lah Bah Kodrat, mun bekamping di lantai 4 di arwah. Kita mau barbeque. Jadi kada pakai panci, Bah. Panci lagi napa? Barbequean cukup pai pakai ini yang bakaran tuh. Iya kan? Bawa panci sang anak mau masak nasi ya barbeque Bah. Tapi boleh juga lah pakai panci ya, bikin anu, bikin apa namanya, hotpot kah atau enggak sukiyaki kah, ya kan? Bisa. Abah Kodrat aja anak bawa beskom tadi jar. Oke, 18 menit kebersamaan kita, tapi kayaknya kita untuk via telepon memang kita tutup ya sahabat semuanya. Dan kita bakal balik lagi ke lagu, biar habis ini kita langsung closing ya kan. Nanti biar lagu penutupnya langsung di dua, Asam di Gunung Garam di Laut sama Rena Rena. Nah, sekarang kita selalu rindu dulu bareng sama ini Sentia ya sahabat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di sini.

Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: Radio GR Judy.
1: Yeah, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

Nisa, waktu kebersamaan kita tuntas sudah nih sahabat semuanya. Dan tadinya kita harus pamit undur diri. Naham, naham, naham. Gabungan dah bos. Naham bulikan dah kita. Iya dah. Waktu kita udah mau habis ya sahabat. Jadi kita bye-bye pulang. Kita bakal ketemu lagi besok ya. Tapi Tika gak tahu nih besok bisa nemenin sahabat apa enggak. Karena besok itu kalau dari rundown itu pengumuman ya, jadi ya diriku ini menunggu pengumuman dan mendampingi siswa. Nah tuh ya kan besok itu pagi, tapi mudah-mudahan masih sempat Tika gasngeng kesini. Kalaupun tidak ya mau cemana lah lagi kan ya. Oke deh kalau gitu sahabat semuanya tetap setia bersama kami dan mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Yang pastinya kita bakal jumpa dan jumpa lagi. Makasih buat sahabat semuanya. Lagu penutup nanti dari miliknya Ona Sutra dengan Asam di Gunung Garam di Laut, dan juga ada Muksin Alatas dengan Rena. Membawa kebersamaan kita di 104,3 FM. Jangan kemana-mana sahabat, tetap setia bersama kami di kawasan Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tiga yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah.

0: yang bernama Briko. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor kista, obatnya adalah Briko yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang tiga bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama satu bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Briko. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah

0: Di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
5: Produknya namanya G1000.
4: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, jalan provinsi

0: Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Med 9 itu apa ya?
5: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Fan Hasan Sabilah, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit ototnya kencang seperti orang tua jalannya. Orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000 POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Gembira Raya Jaya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu. yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24.

0: kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Jangan kemana-mana, untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3, radionya orang Samarinda.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
3: You are listening 100% Music Station
4: Gembira Raya Jaya.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Kita kembali bersama di Golden Memory untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026, dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 GRJ. Kembali bersama Susu Begipa dan Ari tentunya akan menemani sahabat semua di siang hari ini di Golden Memory. Ya, bagaimana kabar semuanya? Sehat walafiat? Dan mudah-mudahan hari ini tadi sempat ada guyuran hujan dikit aja. Kayak dikepretin gitu ya. Ada apa ya, kalau orang lagi acara apa, tepung tawar apa ya, kayak di trik. Nah udah, habis itu berhenti. Nah, sempat suaranya di apa nih, di atap studio udah kerutak. Tiba-tiba hilang. Harapnya sih hujan, tapi gak jadi. Oke, mungkin nanti sore atau nanti malam ya hujannya. Sahabat, ada tampilan dari John Legend yang sudah mengawali kebersamaan kita, sebuah lagu yang di era 2013 rilisnya. Dan kita sekarang di hari Jumat Golden Memory mainkan lagu-lagu yang di era tahun 2000-an up ya. Baik lagu manca maupun lagu-lagu persada yang sahabat GRJ boleh request tentunya nanti di kesempatan via fanpage ataupun juga WA GRJ atau juga online langsung nanti di 767619. Tapi nanti sesi setelah ini ya, kita buka online. Oke, Legend lagunya, John Legend namanya, All of Me, sebagai single ketiga dari album studio keempatnya yang berjudul Love in the Future. Nah, adapun sahabat, informasi singkat lagunya yang tanggal rilisnya sekitar Agustus, di 12 Agustus 2013 sebagai single radio, dan 30 Agustusnya itu masuk dalam album. Sedangkan penciptanya sendiri adalah John Legend atau John Stephen nama lengkapnya, dan sahabatnya atau kawannya nih, Toby Gett ya. Diproduseri oleh Dave Tozer dan John Legend sendiri. Ya, adapun makna dari lagu ini ditujukan atau didedikasikan khusus untuk istrinya yang namanya Chrissy Teigen. Nah, itu dia sekilas tentang John Legend dengan lagunya yang bertitel All of Me. John Legend, sahabat, adalah penyanyi dan musisi yang berasal dari Amerika Serikat, dan ia lahir dengan nama asli John Roger Stephen di 28 Desember 1978 di Springfield. Ini Springfield ini kayak semacam daerah pinggiran kali ya. Nah, kayak di Lempake gitu. Ya, ya kota negara bagiannya Ohio nih. Ya, awal karir dari John Legend sendiri, sahabat, adalah ia memulai dari balik layar di akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebelum ia dikenal sebagai John Legend ya. Nah, dan ia penyanyi solo di papan atas tentunya. Ia juga memiliki keterampilan dalam memainkan pianis dan musisi di balik layar saat masih kuliah. Jadi saat kuliah dia sudah mulai aktif membidangi bakatnya nih ya, di salah satu universitas di Pennsylvania. Dan sesudahnya Legend, John Legend, ia bekerja juga sebagai musisi pendukung. Salah satu debut profesional pertamanya yang signifikan adalah bermain piano untuk lagu hits Lauryn Hill yang berjudul Everything is Everything pada tahun 1998.
Adapun pula kolaborasinya, John Legend ini sering menjadi pengisi vokal latar dalam dan pianis untuk musisi-musisi hip-hop dan R&B terkenal, termasuk tampil bersama kredit lagu seperti Jay-Z dalam lagu Encore, kemudian Alicia Keys dalam You Don't Know My Name. Pertemuan dengan Kanye West, titik balik karirnya terjadi ketika ia diperkenalkan kepada Kanye West yang saat itu merupakan produser musik yang sedang naik daun juga, sahabat. Kanye sangat terkesan dengan bakatnya dan merekrut John ke label rekaman miliknya yang bernama Good Music. Nah, Kanye juga menyarankan nama panggung John Legend karena gaya musiknya yang terdengar seperti musisi legendaris di zaman dahulu. Album debutnya John Legend 2004, karir solonya meledak setelah merilis album debut Get Lifted pada tahun 2004. Nah, album ini, sahabat, sukses besar di pasar musik, terjual jutaan kopi. Ya, pada tahun ini, 2000-an ini masih belum ada jejaring media sosial atau platform yang menyalurkan musik bebas gitu ya. Jadi angka penjualan jutaan itu sudah sangat luar biasa, jutaan kopi, dan melahirkan single hit pertamanya yang berjudul Ordinary People. Adapun album tersebut langsung membawanya memenangkan 3 penghargaan Grammy Award, pertamanya pada tahun 2006. Ya, Grammy Award adalah merupakan penghargaan musik tertinggi di Amerika tentunya. Oke, album yang berikutnya tentu, sahabat, Ordinary People langsung membawa namanya di 3 penghargaan yang kita sebut tadi adalah Grammy Award, dan pertamanya pada tahun 2006. Kini John Legend mencatat sebagai salah satu dari sedikit selebritas dunia yang berhasil meraih status EGOT. EGOT itu yaitu memenangkan 4 penghargaan tertinggi di industri hiburan Amerika Serikat seperti Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards. Itulah, sahabat, sekilas tentang John Legend yang kali ini sudah mewarnai kebersamaan kita di Golden Memory. Terima kasih untuk

0: your edges. All your perfect.
1: Oke, sahabat GRJ yang udah gabung lagi di siang hari ini via fanpage, ada siapa aja nih? Hari mau nyapain dulu ya. Terima kasih untuk sahabat GRJ yang ada di awal tadi 3 menit yang lalu. Dewi Sagittarius, assalamualaikum Bang, request lagunya Pink Kan Mambo Kasmaran. Isamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama Dewi Sagittarius. Kemudian ada Uti Nedeva, Golden Memory, asik yo, pakai hashtag nih ya. Dan kasih jempol juga. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang dari Balikpapan, Kaltim hadir. Makasih. Segitu aja dari Uti Nedeva. Kemudian ada Aisyah Bunai, assalamualaikum siang Bang Ari, ya siang juga. Lagunya Terry, Janji Palsu yang dipilih. Makasih Bang Ari, wassalam. Ya, makasih Aisyah Bundais. Kemudian Abah Wesel di Gianyar, Abah Wesel Sampelangan, Gianyar Bali, hadir juga di Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini udah ada jempolnya, ada heartnya. Wih, Abah Wesel ya, terima kasih. Dan selamat menikmati suasana istirahatnya. Dayat, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam, apa kabar siang hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Bang, di Jumat berkah ini. Amin, amin, amin. Dayat, DM Said 1, salam buat pencinta, pendengar, sahabat PNGRJ, Golden Memory, di mana aja berada, selamat siang dan selamat menjalankan rutinitasnya. Kemudian semoga semuanya sehat, tetap semangat buat keluarga juga. Semoga sehat selalu buat Bang Ari. Selamat tugas, lagunya ikutan aja Bang. Makasih ya. Makasih Dayat, kemudian Abah Wisel di Sampelangan. Berikutnya juga tadi ada Aisyah Bunda Iis, Uti Nedepa dan Dewi yang paling awal tadi di Penpets. Lanjut kita ke WA GRJ ya, di 0822-5250-6700. Oke, kita sapa dulu untuk siapa nih yang udah pada gabung siang hari ini. Ada gak? Belum ada. Dan assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam dari Bu Sri di Makroman. Langsung aja mau request lagu dari band Gigi, judulnya Nakal. Salamnya buat semua aja, buat Bunda Nani, semoga cepat sembuh dan sehat terus. Lanjut buat Bang Ari, semoga sehat dan banyak rezekinya, amin. Dede Metek dan mamanya juga semoga cepat sembuh, amin. Ya, terima kasih atas nama Dede Metek dan mamanya juga ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah agak enak ya, dedenya udah bisa sekolah lagi gitu ya. Nah, oke, dan makasih waktunya Bang Ari. Sama-sama Bu Sri. Bang Ari, di sini hujan loh mulai jam 11 tadi. Alhamdulillah, tapi gak deres. Alhamdulillah bisa bikin adem ya, paling enggak bisa nyiramin hotspot-hotspot ya, titik-titik api yang ada di daerah Makroman itu ya. Nah, kalau mengharapin balakar, damkar, aduh, gak bisa masuk kan, areanya jauh, selangnya mungkin ratusan sampai ratusan lebih gitu ya. Terus mesin yang pompa juga gak kuat paling enggak. Terus titik airnya juga susah. Ya paling enggak hujan sudah memberikan harapan buat kita semua agar hari ini bisa adem. Oke, dan berikutnya nanti yang pengen online di 767619, setelah beberapa lagu yang di request sama sahabat kita siang hari ini di Golden Memory, sahabat boleh pencet di 767619. Yuk kita nikmati dulu Pinggan Mambo yang saat ini sudah siap untuk menemani Kasmaran pilihan Dewi Sagita.

0: Mak, mak, mak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat? Susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
5: Duduk, ntar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru.
0: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana?
0: Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
1: PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Iya. Aduh. Duduk.
1: Canggih.
5: Aku belum selesai main.
6: You are listening 100%

0: Nakal, salah satu titel lagunya yang sudah membersamai di Golden Memory siang hari ini. Oke, terima kasih sahabat, dan yang udah gak sabar mau online, kita akan sapa dulu ya. Selamat siang. Aduh, terputus tadi, ngedayel terus. Giliran disapa. Nah, ini mudah-mudahan nyambung ya. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
1: Ari.
0: Gimana kabarnya, Ari?
1: Baik.
0: Ngomongnya dikit. Nanti aku kasih lagunya diskon ya, Ri. Lagu apa, Ri?
1: Request lagunya Armada.
0: Armada. Judulnya?
1: Pergi pagi pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi. Emang kerja di mana, Ri? Ari kerja di mana?
1: Di bank.
0: Di mana? Di bank.
1: Ya.
0: Bangunan. Iya deh. Armada kita akan playlistkan untuk Ari yang dipilih nanti, judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi, Ari ya. Salamnya buat siapa, Ri?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya. Oke, makasih udah sempat gabung di siang hari ini di Golden Memory. Tadi Ari yang ngebel-ngebel ya? Iya, Ri?
1: Ya.
0: Oh, makanya. Ya tunggu dong, kalau aku sudah open voice baru Ari masuk gitu. Jadi gak capek ngedialnya ya. Oke. Ya itu aja, terima kasih. Nanti biar teman berikutnya akan nyambung lagi. Makasih, Ri, selamat siang. Oke, di belakang Ari mungkin ada rekan atau sahabat GRJ berikutnya yang pengen gabungan juga, silahkan ya. Kita masih kasih untuk penelpon yang kedua. Di belakangnya Ari ada siapa ini ya? Kita coba dulu. Halo? Belum ada. Oke, Ari mau membalas yang ada di penpet. Makasih lagunya Bang, dari Dewi Sagittarius. Kemudian untuk Dayat, lagunya tadi ngikut aja ya. Oke, dan juga Abah Wisel. Aisyah, lagunya Janji Palsu. Udah tadi ya, bukan Janji Palsu, Janji Manismu. Nah itu judulnya, jangan diganti-ganti judulnya orang ya. Oke, Uti Denepa juga terima kasih. Dewi Sagittarius sudah bersama Pingkan Mambu. Dan berikutnya ada Mama Apik. Assalamualaikum Golden Memory 2000. Mama Apik di Cendana, lagunya Cinta dari Cross Bottom. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Arima tugas dan terima kasih. Ya, makasih juga untuk Mama Apik siang hari ini udah sempat gabung di Golden Memory. Hujan juga kah wadah Mama Apik di Cendana? Mudah-mudahan ya, biar dikit dikepretin. Alhamdulillah hujan deras di Pemuda. Iya, alhamdulillah, terima kasih untuk Om Kodrat. Bujur-bujur luar biasa deras hujannya di sana nih. Ya, terima kasih kiriman videonya. Kalau nanti aja dah, aku enggak usah pakai video-videoan. Ya, terima kasih untuk Om Kodrat nih. Fakta ini hujannya bujur deras, alhamdulillah tanamanku tambah. Wah, mudah-mudahan nih kembangnya mangga enggak rontok ya. Biasanya kalau hujan deras gini kembangnya merontok. Wah, kada jadi ini. Ya deh, Om Kodrat alhamdulillah ya, di Pemuda sudah kebagian hujan deras. Dan tadi pagi sih sudah ada tanda-tanda rintik. Aku pas lagi nyapu-nyapu dedaunan tuh ya. Oke. Alhamdulillah sudah dapat hujan di Es Sejahtera. Alhamdulillah. Oke, berikutnya siapa lagi yang pengen gabung di 767679? Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wadahnya Om Koko sudah hujan juga kah?
2: Belum pernah hujan.
0: Beluman dapat giliran, sabar ya. Oke,
2: okay, Om. Giliran hujan sini kan rusak
0: ya. Oh, situ kalau salah. Soalnya orangnya jarang mandi.
2: Soalnya juga. Soalnya kalau mau musibah.
0: Sudah ada sungai ya.
2: Lari ke sungai Karangumus juga kan?
0: Mau mandinya di sungai Karangumus itulah, Bol. Masih.
2: Karangumus itu kan kadang kalau nak banyu naiknya biru kayak baju laut.
0: Oh, banyak bagus itu banyunya, nah, agak asin-asin payau.
2: Hah? Selatan itu kuning sudah, berarti di atas, dari atas utara itu ada hujan.
0: Bukan di, oh ya ya di utara ya, mungkin daerah Ulu ya, sana Ulunya daerah iya, apa bendungan. Iyalah. Oke. Bang Saiful.
2: Ada lagu Bolepat tapi yang dari Pani Pabiola.
0: Oh, Bolepatnya yang versi Pani Pabiola, boleh.
2: Bolepat.
0: Pani. Iya. Suaranya melengking kalau?
2: Yang baru kalau tuh.
0: Kenapa?
2: Karena agak baru itu.
0: Oh iya, ntar Bolepatnya lagunya lama, tapi penyanyinya baru. Ya gak masuk dong.
2: Jadi gak masuk kah?
0: Gak masuk, Bolepat itu
2: tahun itu aja sudah, apa namanya? Yupin, apa?
0: Yupin Nuno.
2: Yupin Nuno itu apa namanya?
0: Janji Suci.
2: Seperti Bintang.
0: Oh, Seperti Bintang.
2: Iya. Yeah.
0: Ikam ini aneh-aneh aja. Penyanyinya baru, lagu baru lah, kada bisa. Lagu lawas biar dinyanyikan
2: kada
0: orang.
2: Kada tahu kan bisa, coba
0: oh,
2: aja.
0: Oh, kada bisa. Jangan terjebak ranjau. Kadang-kadang itu bisa kalau aku lepas kontrol, nah itu iya dah, kelepasan kada apa-apa juga.
2: Lagu apa dulu hari itu? Kus-kus my apa?
0: Why Do You Love Me?
2: Ya, itu lepas kontrol itu lah, lagu lawas.
0: Why Do You Love Me, aku playnya pas hari apa?
2: Hari Sabtu ke Jumat itu.
0: Hari Sabtu atau Jumat? Masa sih?
2: Iya.
0: Nah, itu makam aku. Ya, nanti bisa di, bisa dicek tanggalnya, tanggal berapa itu kan di fanpage GRJ, streamingnya GRJ bisa dicek itu. Nah, kan terekam di situ. Jujur gak ada? Aku buktikan. Kalau kada bu, kalau kada
2: buji.
0: Hah?
2: Ali, okay. Nyapa sedikit.
0: Iya, silakan.
2: Tadi ada kemarin ada suara Bunda Nani lah.
0: Iya. Sidin sakit sekalinya, lawas kada ada anu on.
2: Orang udah makan lu doain anu kalau apa umroh.
0: Oh. Ya, doanya kita kan baik, ya kan, doain kita. Ya. Masa kita doain Bunda Nani sakit, ya kan kita kada tahu, biar sakit enggak ada tega juga rasanya, kecuali memang apa? Ya,
2: aku juga beberapa hari kada masukkan
0: infonya tuh A1. Nah,
2: baru. Dan aku teruskan Bang Arya.
0: Iya, lanjut.
2: Ada Bunda Ayurin, ada Dikmar dengan Rima juga ya. Ada Rian Rocket juga, ada Ipin. Ada Bunda Nurul, Mama Apik juga ya. Kemal di Kutai Akma. Kemudian Topan, Bunda Ros.
0: Iya.
2: Ais. Miss Kun.
0: Pak Sutar ya.
2: Iya. Cilnur, Cilnur, nah dua kali sudah kan dia sampai.
0: Nah, Cilnur dua kali ya.
2: Bunda Sri juga ya. Ada Ori, ada Debbie Sayang juga ya. Semua yang lagi meninggalkan negara ini tanpa kecuali ya. Alam bahagia aja, mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Untuk Linda juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk Bang Ari, makasih waktunya Bang.
0: Oke, terima kasih Bang Saiful Koko di Jelawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah ada dua rekan kita gabung di 76719 di Golden Memory. Masih ada satu lagi, silahkan kalau ada yang di belakangnya mau nyundul-nyundul. Dari siapa lagi nih? Ya, Mama Pik udah lagunya masuk playlist nih ya. Cross Bottom dengan Cinta. Kemudian berikutnya ada siapa lagi nih di fanpage? Alhamdulillah hujan lumayan deras ini Bang sekarang, alhamdulillah ya. Dari Dewi Sagittarius kasih info juga di Pemuda, nah ini Pemuda nih, ini di pulau ini ya, tadi sama-sama itu Bang Kodrat di pulau juanya, wadah mamanya itu tadi videonya dikirim, wah derasnya hujannya, waduh alhamdulillah. Oke, Bang Ari makasih lagunya udah diplaykan dari Bu Sri ya, sama-sama. Ini juga masih di backsoundin di Golden Memory. Amin, makasih Bang Saiful Koko udah menyapa, salam balik ya dari Bu Sri. Itu full sapaannya kada sia-sia, langsung dibalas sama Bu Sri. Oke, kayaknya kita udah ada dua penelpon yang request, maka lagunya segera kita rilis aja. Untuk Saiful Koko, sabar ya, biar lagunya Ari di Juanda duluan meluncur. Oh ya, buat Dede Metek nih ya, mudah-mudahan lagi rehat dengerin Kai Endut sama mamanya juga. Sehat selalu dan tetap semangat.

0: lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubu Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812 5624 7494, 0812 5624 7494.
1: You are listening 100% music.

Oke, sahabat, dari Cross Bottom dengan Cinta yang udah di request sama Mama Apik di Cendana. Mudah-mudahan di Cendana juga bentar lagi hujan nih ya. Bagi-bagi nih kayaknya hujannya. Dari kayak Stubun tadi udah dikepretin aja. Yang banyak nih daerah Pemuda dan Jalan Sejahtera. Alhamdulillah rasanya menanti satu keriduan akan hujan tiba itu luar biasa luapannya ya. Puji syukur alhamdulillah ya telah dikabulkan doa kita untuk diberi hujan bulan September, tidak nunggu Oktober ya. Dan hujannya juga deras nih. Kalau lihat video kiriman dari Om Kodat, waduh airnya yang di tandonnya sampai air hujannya melimpah nih ya. Terus, waduh luar biasa banget dah pokoknya. Ini PM Nur, hujan juga nih pastinya. PM Nur, perjuangan, hujan nih pasti ini. Terus mana lagi Gelatik. Iya dah, kalau dilihat nih di Terawang dari sini hujan. Ya nggak hujan udah Malik. Malik mana nih Malik? Kok nggak ada kabarnya Malik? Waduh, tumben nih Malik nih. Hari ini absen nih Malik nih. Biasanya selalu hadir nih Malik ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Mama Apik, makasih ya udah gabung di Fanpage GRJ. Kemudian lagi si Ari tadi lagunya udah ya, Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Dan Saiful Koko lagunya dari Yupi Nono, Seperti Bintang. Oke, kita masih di jam berapa sekarang? Oh, 5 menit dari jam 14. Kita ganti nih sponsornya, Puspita Raja Herbal ya. Nah, buat sahabat GRJ yang ingin dapatin produk-produk dari Puspita Raja Herbal ya, itu nanti sebentar akan disebutin alamat-alamatnya, mitra kerja yang menyiapin Puspita Raja Herbal di toko-toko obat dan apotik yang ada di Kota Samarinda ataupun di daerah sahabat semua tentunya ya. Oke deh sahabat, yang kali ini gak ada yang masuk lagi nih di fanpage ya dah. Wah ini paling Dinda sama Kodra bisa mandian ini ya. Hujan-hujanan sangkit senangnya, sangkit bahagianya. Ada hujan datang, wah ya sudah, mandian aja kamu dua situ. Nah, biasanya kalau hujan deras gini sambil gulung-gulung itu, iya kah? Hati-hati kamu masuk baret, masuk selokan karena ngalih terganjal di situ. Apalagi Dewi sama si Kodat ngalih orang evakuasi. Ya nih buat Bubuan Demit, selamat siang ya. Kalau lagi monit tentunya, dan selamat beraktivitas saja di klinik Matahari di Agus Salim sana. Dan lanjutnya ada siapa lagi nih? Rama di mana nih posisi? Di rumah apa di Karangpaci ini? Mudah-mudahan Karangpaci ada info tanda-tanda hujan juga nih ya hari ini. Karena hari ini kayaknya jatah pembagian hujan untuk Samarinda dan sekitarnya. Alhamdulillah, wah pokoknya luar biasa banget nih ya. Sujud syukur banget nih. Oke, dan berikutnya tadi di Makromon udah hujan kayaknya ya. Wadah Bu Sri, tapi gak deras ya. Alhamdulillah sudah hujan dikasih. Om Ari maaf telat. Nah, Malik baru nongol. Request lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Wadah ulun gerimis aja setumat Om Ari. Nah, alhamdulillah kalau masih ada gerimis-gerimis, artinya sama kayak di KS Tubun tadi itu, sampet juga gerimis, kayak di kepret aja. Banyunya habis tuh ampih, karena ada lagi suaranya. Ada ya dah, untuk Malik lagunya siapa? Jigas ya yang dipilih. Tapi aku mau tampilin dulu nih dari Iwan Fals yang judulnya Tak Seimbang. Ini lagu yang rilis di tahun 2015 sama Geisha. Dia berdua lagi kolaborasi. Oke,
untuk Malik yang juga di daerah Giri Indah udah kebagian. Darwin juga nih dekat-dekat aja, sebelah aja nih ya. Tunggal Kampung si Cilater bilang orang. Sebelahan kampung aja nih, kampung komplek perumahannya. Yang satu di Andekopi, yang satu di Giri Indah. Oh ya, aku tadi malam ketemu sama Om Rahman. Nah, lupa aku mau salam buat si Malik. Tadi malam Om Rahman jadi imam. Hebat Om Rahman tuh bacaannya ya. Ini ulun mendengarkan sambil mengisap madu omari. Oh iya kah? Waduh. Itu kalau bukan mengisap madu karena ngunyut itu kan ya dikunyut aja. Kalau ada lawan tawon-tawonnya sekalian lah biar bangkak kena bibir ke Malik. Iya deh. Terima kasih siang hari ini Malik udah sempat hadir lagi. Kemana kamu tadi tuh Malik? Nah, apa menerawang hujan kah? Ya alhamdulillah kita hari ini sudah dapat kabar bahagia, merasakan bahagia hujan yang sudah mengguyur kota Samarinda di bagian Pemuda dan Jalan Sejahtera, Jalan Burung-Burung, Jalan Perjuangan itu kebagian hujan. PM Nur juga tadi kayaknya bagian hujan juga ya. Oke lah kalau begitu lagunya si siapa nih? Si Jigas ya, yang tadi dipilih sama si Malik, Jigasnya Sahabat Jadi Cinta gitulah. Malik, wah mantap nih Jigas Sahabat Jadi Cinta. Mau aku playkan sekarang kah? Sekali-sekali lah aku kasih untuk Malik, kada nunggu kena. Pokoknya langsung aku kasih cus buat Malik. Wah, ini spesial nih untuk Malik nih ya. Ya, yeah, bonus Malik lah. Ya, yeah, karena begitu telat dan begitu muncul, langsung Jigas. Yeah. Oh, oh, oh yes, I like this. Thank you.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Aduh, duduk, ntar lagi. Hih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: You are listening 100% music.

Oke, sahabat GRJ yang tentunya masih di 104,3 FM Gembira Raya Jaya di Golden Memory siang hari ini. Ada beberapa tampilan tadi, Nano dengan Sampai Ku Mati yang udah hadir dengan manis sekali lagunya, manis emang pakai gula apa ya. Oke deh, sementara kita juga udah nikmati tadi lagu yang di request sama sahabat kita Malik ya, Jigas udah tampil, dan ada Iwan Fales juga tadi sama si Geisha ya, untuk menemani suasana siang kita. Oke, dan selanjutnya kita ketemu dengan siapa lagi nih yang ada di fanpage GRJ. Kayaknya sampai di Dewi aja. Di WA ada siapa nih yang udah gabungan siang hari ini? Oke, hari mau sapain dulu. Ada Mama Apik. Nah, Mama Apik selamat siang. Umpat lalu juga hujannya tadi di Cendana. Alhamdulillah ada kebagian jauh hujannya. Sama kayak di KS Tubendalam, dikepret aja tadi tuh. Banyunya datang lah. Alhamdulillah. Kemudian dari siapa lagi nih? Bang Ari, aku lagi sakit, kecapean kali. Nah, itu ya, kita itu memang tubuh kalau terlalu diporsir ya kan, tubuh kita ini kan bukan kayak mesin dikasih bensin, dikasih BBM, wes jalan, atau di cas jalan. Tubuh kita tuh perlu waktu istirahat, perlu tidur ya. Nah, monit aja dari tadi nggak bisa apa, loh nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan. Wah, bahaya ini kalau nggak bisa makan nih. Kalau sakit nggak bisa makan nih, nanti bentar lagi diimpus. Diimpus di mana nih? Di kepala ya? Mau diimpus di kepala? Ya, Mbak Is lagi sakit, kecapean. Ya udah, harus perlu banyak istirahat ya Mbak Is. Pian jangan apa, terlalu porsir tubuh. Belum tidak seperti 30 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu, wah, fisik kita kuat. Kalau sekarang sudah rengkot. Iya, ibarat mesin tuh sudah tua karkawa, dipaksa bayi saya lah. Nah, iya deh, mudah-mudahan cepat pulih, bawa istirahat. Kalau memang perlu minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan ngarang-ngarang sendiri obatnya ya, bahaya nanti salah minum obatnya. Kemudian ya makan harus lah ya, jangan sampai kada makan. Kalau kada makan kan diimpus. Nah, oke, lanjut lagi berikutnya ada Alpha 28, lagu Cinta Bagindas. Wah, Bagindasnya lagu cinta yang dipilih. Oke, boleh Bagindas lagu cinta kita masukkan playlist ya. Bagindas ya, lagunya lagu cinta. Biasanya lagunya yang populer tuh Bagindas tuh Aye. Nah, tapi ini lagu cinta Alpha 28 yang pilih untuk siang hari ini di Golden Memory GRJ di edisi Jumat. Nah, hari ini Jumat berkah, bertepatan juga berkah turun dari langit, hujan di kota Samarinda sebagian ya. Kalau yang lain cuma dikepret aja nih. Kalau diimpus di kepala itu namanya karena purun aku nyambat nikam. Ini terlalu nyebang Malik sama Mbok Iis, masa gitu? Nggak boleh dong. Wah, sama Mbok Iis karena oke, terima kasih untuk ya deh, untuk Malik yang siang hari ini. Lagu ikam sudah tadi lah, Jigas lah. Nah, dan kali ini kita mau beralih ke lagu Cinta
CINTA, The Bagindas yang di request sama Alpha 28. Kemudian Mama Apik sudah tadilah request lagunya Cinta Cross Bottom. Dan lanjutnya Jar Om Kodrat. Nah, makanya jangan mucil lah. Tuh. Emang Bu Isni mucil? Oh, inya nih kada mucil Pang Om Kodrat. Iya, orangnya memang wala. Mucil si kada, cuma mucil bingit. Memang mulai halus, mulai bujang nih di sini. Suruh sekolah naik taksi, nih duit sangu, nih duit naik taksi kada. Balik jalan batis, nukar es, pak jauh-jauh jalan. Ya pintar kalau, nah memang mucil lebih halus. Oke deh sahabat GRJ, sudah di menit yang ke-24 34 nih kebersamaan kita dari pukul 14, dan tinggal sekitar setengah jam lagi lah kita masih bersama di Golden Memory GRJ edisi Jumat Berkah, karena sudah turun hujan. Alhamdulillah, bola sekolah loncat pagar ya kalau is. Nah, coba jadi kontrat. Cinta Bagindas.

0: With over 500 extensions to choose from.
1: Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru.
3: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
2: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music station.

kotak dengan pelan-pelan saja. Dan The Baginda CINTA Cinta udah tampil juga tadi untuk requestnya Alpha 28. Oke, kali ini belum ada yang online lagi, sudah waktunya juga mau closing ya. Terima kasih sahabat udah gabungan di siang hari ini. Dan dari Malik, bye Omari, ulun mau kemana kam? Ulun lanjut handak haur mahambur uyuh. Oh iya iya iya. Oke, hati-hati kalau olahraga ya. Kemudian dari nah dibulinya aku jari is gatal tanganku balasi pian-pian ini. Kodrat itu loh, penaku. Bang, namanya masa anak-anak, senang aja pulang sekolah jalan kaki rame-rame sambil jajan. Ya, ya memang itu sesuai dengan zamannya lah ya. Kalau sekarang tuh anak-anak suruh jalan, mas males, gak mau jemput naik ojek, naik grab. Iya, anak sekolah sekarang tuh mana mau disuruh jalan kaki. Jarnya is, sok tahu Bang Kodrat, aku loncat pagar bolos, dijemputin mantan pacar dulu sekolah katanya. Oh, jadi dijemputin mantan pacar bolos lah. Hebat lagi nih lah. Iya, iya. Siapa kan pacar kamu tuh? Saking tergendeng-gendengnya ya. Dijemputin sekolah, wani bolos ya. Inilah kelakuan boy istri Malikai. Kamu udah tau lah. Coba ada video zaman itu, kita videokan lah. Nah, baru kita share di Facebook sekalian kan. Ini lah kelakuan is. Lihat cucunya, oh nenekku ternyata bala juga. Nek, nek, nek. Oh, Bu Iling, Nek. Jadi kalau nanti cucunya mucil, bandel, bala, jangan salahkan cucu ya, Nek. Nenek pang ma'ajarin. Oke deh, sahabat. Kita segera pamit nih. Hari mau closing dengan ada band Kau Auraku. Ya, nanti siapakah lagi yang nyanyi? Ada Once kah? Siapakah nanti ya? Pokoknya kita masukkan aja nanti. Ya, kalau sahabat, oh ya, nenekku pahlawan.

Iya, ya itu salah satunya lah. Ya, ini dari Bu Sri nih komen nenekku. Oh, memang tuh pahlawan tuh nenek itu. Nenek itu pembela cucu yang paling sejati. Wah, kam cucunya jangan mandak macam-macam. Oh, dihamukinya. Kalah mamanya. Ya deh semuanya, kita harus akhiri kebersamaan di Golden Memory Jumat Berkah hari ini, yang sudah diturunkan berkah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa bagi kita di sebagian daerah di Kota Samarinda, dicurahkan hujan yang sangat lebat, dan alhamdulillah doa kita dijabah. Kemudian nanti kita lanjut lagi ketemu selepas kumandang asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di Goyang Dangdut. Buat semuanya, terima kasih dari Puspita Raja Herbal yang selalu mendukung kesehatan sahabat semuanya. Jangan lupa selalu di Golden Memory setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 1 siang bersama Ari. Oke. Dari Gas Tebun Dalam nomor 32B di lantai 3 di Kota Samarinda, Ari ucapin selamat siang buat semuanya. Oh ya, buat Mumun. Waduh, lupa aku nih, Mumun di lantai 1 nih. Mumun, Bayu juga selamat siang. Mbak Yuli, Mas Pipin dah. Mudah-mudahan selalu banyak customernya, ya, pelanggan-pelanggan setianya bersantap siang di Warung GP. Sukses selalu.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Glenn Hafensabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

September 2026. Yang penting semuanya bisa happy. Ya memang luar biasa gembiranya, karena hujan saja yang sudah diidamkan dinanti-nanti selama 3 bulan tidak pernah diguyur hujan Samarinda, akhirnya hujan juga. Oke, dan sukacita ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Goda kembali hadir bersama Puspita Raja Herbal. Dan Ari yang memandu acara ini tentunya mengucapkan salam jumpa lagi. Dan semoga semuanya sehat walafiat, bahagia, dan tidak kurang satu apapun jua. Dompet penuh, saldo rekening penuh, dan yang pasti tandon air penuh, bagian dapat hujan.

Kita akan nyapain dulu nih teman-teman yang udah ngumpul lagi di Bandfest GRJ di sore hari ini. Ada Dewi Sagittarius, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Lagunya Nazar King yang baru, Astaga Naga TKW Bang lah. Oke, siap.

Mama Apik di Cendana, lagunya Adibal Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Laguan dalam sidin nih. Salamnya buat Puja dan semua sahabat KRJ aja.

Darwin. Assalamualaikum orang belalah numpang lewat. Nah ini suka belalah ini. Belalah kemana Gam? Wadah Nur, Bunda Iis, Ahmadin, Abah Alip lagi ngurus IPA, Abah Sera nguraskah mungkin maksudnya nguras IPA ini apa instalasi pengolahan air ya. Oh, Abah Alipnya lagi nguras. Ya ya ya. Ya tetandak tuh banyak tuh. Itu kalau diolah apa? Lulur. Nah, itu bagus Lina anu Winai itu Ika minta sama Abah Alip itu tandakannya banyu di itu penampungan itu kan. Nah itu kumpuli barikan seember lawan Darwin pakainya belulur biar awaknya celing tuh beuh ya, jadi spanya separuh licak separuh lumpur. Ya dah hati-hati ya balik lah kalau bila termasuk dalam pipa pipanya ganal itu pengolahan tuh. Abah Sera juga Bu Sri dan semua sahabat Gerje request lagu secangkir kopi kari TKB. Secangkir aja lah, cukup lah Ikam secangkir. Biasanya satu pitcher. Kalau satu pitcher tuh wah sedang itu. Ikam kenyangan Ikam minum kopi. Fitri Haryanto. Nah ini Bunda Fitri. Assalamualaikum, mat sore GRC. Aku mengingati Bunda Fitri ini di mana sih dilempake ngarannya, tapi aku ingat Bunda Fitri. Nah Bunda Fitri apa kabar pian? Sehat aja kalau. Nah biar lawas kada mencungul, pokoknya sehat walafiat sama abahnya sekalian ya. Nah oke okay. Selamat dengari GRC Badangdut kita sore hari ini di Jumat Berkah. Bisa happy Udin sedunia. Kali ini lagunya Roma Irama yang judulnya Emansipasi Wanita. Lagunya untuk Rama ala kadarnya. Wih. Nah ini ada maunya nih kalau ngirimi Rama nih. Ini minta bawakan apakah ini? Bakso goreng kah? Bakso bakar kah? Pentol bakar kah? Apa ini? Ram. Nih Udin ngirimi kan dan. Dari Udin sedunia buat Tulan Kamaz Kazama lapas lagi gaduhan jat. Nah, oh ini juragan gatah ikam jangan main-main.

ke WA GRJ 0822-5250-6700. Ada Kak Ros Hanyar Mencungul. Nah, Kak Ros, di Bengkuring sana hujan kah sudah? Pinanya guring nih tadi ini. Kada tahu kalau ada hujan kah? Di Goda Dandut, assalamualaikum, hadir atau hari Kak Ros. Isi absen dulu di Radio GRJ, lagu umpatan aja. Sapa Bang Sapul, Saiful Koko, Om Kodat, Upin, Bunda Alwin, Mama Pit, semuanya. Cuaca panas, nah Bengkuring.

Alhamdulillah deras banget di lambung, deras juga bang katanya. Nah alhamdulillah. Bang Ari, mana si abang Pardingin Dingin kok ngilang juga nih? Nah ini dicari Bu Sri nih, bang Pardingin Dingin. Bang, siapa yang nyapa aku tadi? Salam balik ya. Yang nyapa tadi itu siapa ya? Paling si Kak Ros atau siapa nih? Atau Mama Pika atau siapa tadi, aku kurang ngimak.

0: Bangun Bang Ari, salamnya untuk semua aja. Makasih Bang Ari, wassalam. Sudah baikan kah Aisyah? Bawa makan sah.
1: Iya, bawa makan.
0: Ya, kamu kalau kada makan, kena tambah banget garingnya. Kalau sampai kada mau makan, dah kurus kena, dimpus. Ini biar garing seminggu, kena awaknya kada susut nih. Paling kelingkingnya yang paling

Oke, semuanya sahabat GRJ di Goyang Dangdut, semoga happy-happy ya. Yuk kita bersama Nazar King dengan album terbarunya, Astaga Naga, request dari Dewi Sagittarius yang sudah mandi hujan bertukuk nih. Jadi puaslah tadi mandi Dewi inilah. Beuh, kodrat juga. Awas garing kamu. Ayo tarik.

0: selalu dicintai dan selalu dikenang. Bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Hei, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
6: Hehehe, sorry.
5: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
6: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
6: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
7: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.

kopi, cukup aja lah Win lah. Oke, cukup aja. Iya. Bersama Brudin dan New Palapa. Dan sebelumnya tadi ada yang dibawain Adibal, request dari Mama Abik di Cendana, dan Astaga Naga terbaru dari Nazar King. Sudah kita playlist untuk Dewi Sagittarius. Masih hujan kah lagi sana, Wi? Kamu jangan hujan. Kalau pindah garing, ngalih dah. Siapa? Kodrat, ya Kodrat. Oke, terima kasih untuk berikutnya yang udah gabung juga di fanpage GRJ sore hari ini. Dewi Sagittarius, ucapin makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama Wi, udah gabung lagi di Goda sore hari ini. Jumat berkah ya, sudah turun hujan di daerah Pemuda dan seberangnya kesehatan dalam. Berikut ada Assalamualaikum sore GRJ dari Balikpapan, Kaltim ikut gabung, makasih. Dari Uti Nedepa, ya makasih juga. Abah Sampla, ya Abah Wesel dari Samplangan Gianyar Bali juga sore hari ini gabung di Goda. Bayang Dangdut, Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih. Ya sama-sama Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali juga terima kasih. Semoga sehat selalu ya.

karena banyak kegiatan cus Samarinda Loakulo. Iya bang, Yasinan kah, Hapsian kah, ya kan? Bulak balik Samarinda Loakulo. Uyuh juga waktu lah rebeh. Kadada minum jamu, makannya bakso. Sehingga warung bakso orang minum jamu atau puspitakah apakah ya kan, atau minum susu begi.

Mendung gelap, luak hulu campur geluduk dan petir, angin kencang tapi belum turun hujan. Nah, bujur-bujur hujan bang eh. Ya sabar aja dulu. Karena kamu kalau ada hujan lawan badai-badainya kayak apa? Sampai rabah pohon, sampai atap-atap terbang. Nah, kebeliangan juga kalau sabar aja. Yang penting kan ada gilirannya.

Iya. Ini garing nih tanda-tanda ini. Tanda-tanda liur pahit, ya kan? Kalanya liur pahit, garing itu bujur-bujur garing. Kalanya kadanya menawak, tapi makan tambah dua piring itu kadanya menawak aja itu hanya tuh. Pandir terus jerah. Nah, walah, mau aku cuma 100 repis. Ya, kita tambahi secangkir kopinya ke San Darwin lagi lah. Ayo. Nah, Win, tambahin Win 2 gelas, 3 gelas dah Win, secangkir kopinya nah.

Bari duit sejut ada kok. Ada sanggup aku kalau sudah makan pedas-pedas tuh. Mana nikmatnya makan pedas tuh. Sudah sehat bang. Nah, alhamdulillah kalau sudah sehat artinya dipidarainya lawan besan tadi tuh nih. Lawan ibarinya kopi lawan si Darwin nih. Bari secangkir kupuyakan. Oke, okay. Isah tadi lagunya Jatuh Bangun lah, iya dah. Tapi sebelumnya lagunya si Udin Sedunia Emansipasi Wanita, waduh, yang dibawain oleh Orkes Baju New Sam Sam, karya Roma, Emansipasi Wanita. Oh, sudah di servis tadi kah? Bagus ya. Mungkin ada skrup-skrupnya yang longgar itu kan? Karena terguncang-guncang naik kendaraan Lokulu Samarinda bolak-balik, ada jalan lobak, ada yang lepas baut semur. Bujur juga. Ya dah. Aman dah. Hari ini ada hujan, adem, sejuk, nyamannya. Oh ya buat Dede Metek di LBS hujan juga nih. Mudah-mudahan hujan juga lah, nyaman nih. Nyaman bau guring aja. Aduh, palu guti guling. Ya buat Dede, sehat selalu ya, semangat. Buat mamanya juga sehat, semangat. Ya, alhamdulillah dapat berkah hujan hari ini kita. Oke, kita langsung aja ketemu dengan Emansipasi Wanita yang sudah ditungguin sama Udin Sedunia. Culan Kamajaya? Culan Kamajaya. Gasan si Culan yang ada di mana nih? Di Kalsel sana ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kayak apa kalau hari hujan nih? Wah, nurih banyak nih anunya. Gatahnya jadinya hibak tuh, tempurung.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

nasi, mata katarak, berlemak, dan suram, mblapur, buram. Dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang sia.

0: seluruh penjuru negeri. Siap laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

0: Ayu helikopter turun ke Padang. Ya, mudah-mudahan nih kalau Dede Metek lagi dengerin lagu ini biar tambah semangat ya. Kur semangat. Sehat. Oke, kita akan sapa lagi untuk Udin sedunia tadi, emansipasi udah ya, Din. Kemudian ada juga Jatuh Bangun, kita tampilkan yang di request orang Lokulu tadi ya kan. Nah, ya mudah-mudahan yang lagi garing sudah lekas baik lah. Oh ya, ada yang online nih. Halo, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Iya, sore juga.
1: Jamu herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Oke. Okay. Saipul Koko, apa diolah sore hari ini sambil duduk?
1: Lu kayak mandangnya lo matahari terang.
0: Oh, mataharinya cerah lah. Iya. Iya dah. Lagu apa nih yang dipilih nih kira-kira?
1: Kira-kira lagu Sahdu aja lah.
0: Sahdu aja lah. Lagi demen sama si Sahdu rupanya sini nih. Iya.
1: Ada juga. Okay, lagu sih. Yang itu sedikit aja aku yang tahu apa.
0: Oh, ya pokoknya kalau ada Sahdu, Sahdu.
1: Sahrat.
0: Iya, mau salam sama dulu silahkan dipakai jalurnya.
1: Kalau apa ya, ada Dikmar, Rina juga ya.
0: Uh-huh.
1: Ada Bunda Yulin, ada Rian, Nurul, Mama Abdi juga ya. Ada Ipin, Taufan, ada Udin tadi ya.
0: Udin sedunia.
1: Iya, ada Bunda Ros, Lais, Biskun, si Kancil, Kancil Nur, Sri, kemudian juga Dauri, ada Depi Sayang juga. Ya, semua-semua yang lagi dengarkan acara ini tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Salam bahagia dan sejahtera aja. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Buang hari tetap semangat.
0: Wah, pokoknya aku semangat terus tuh Bang. Kalau ada semangat lagi, apalagi yang mendengari makin nyai.
1: Iya. Terima kasih, makasih waktu ya Bang.
0: Oke, terima kasih Saipul Koko di Jelawat yang sudah sempat gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa lagi di belakang Saipul? Masih ada waktu nih untuk satu atau dua penelpon yang pengen request lagu di Goda sore hari ini bersama Puspita Raja Herbal. Sahdu. Kali ini kita ambilkan dari Bayu Pratama. Lawan siapakah kananya? Menyanyilah Bayu. Yuk, hibur nih si Saipul Koko di Jelawat. Lah, alaikum di Jelawat. Itu ngaran-ngaran iwak-iwak Jelawat. Wih, iwak Jelawat tuh bentuknya panjang kayak bandeng. Tapi Bang, dagingnya tebal. Itu kalau dibakar, nyamannya. Liuran aku soalnya lapar. Oke deh. Berikutnya dari Penpet ada siapa lagi nih yang menyapa sore ini? Oke, hari mau ada si Udin tadi udah. Udin sedunia.

Nah ini pen-pen sini. Oh ya Udin katanya di polder hujan, tapi di rumah kada hujan. Iya aja lah, kalau dalam rumah ya pasti kada hujan Din. Ya kalau di luar sana hujan pastilah. Oke Mbak Wisel, kemudian Uti udah. Oke, lanjut lagi di WA GRJ ada siapa ini yang mencungul di 0822-5250-6700. Ini mana kok Drat nih? Drat, guring ya Drat? Oh, kekanjangan habis mandi berhujan ini. Alpa 28, assalamualaikum Bang Ari, request lagunya Pria Idaman. Makasih Bang Ari. Oke, siap. Setelah sahdu nanti Pria Idaman yang akan tampil ya. Mudah-mudahan semuanya Pria Idaman apa Pemuda Idaman. Ini ada yang bujur Alpha 28 request itu Pria Idaman lah. Oke. Kalaunya salah jangan salahkan aku lah. Kemudian oh ya buat sahabat GRJ dimanapun sore hari ini lagi menelinga ya. Oh lagi ngopi Om Kodratnya. Habis mandi hujan ngopi nyamannya Pak. Mana kawalnya nih? Mama kada mengolahkan sanggar tiwadak kah? Kalau kada ada sanggar tiwadak ya barangai sanggar ayam KFC. Nyaman jiwa itu. Ayam digoreng kayak sanggar be. Oke dan berikutnya di WA ada siapa lagi? Ya selamat ngopi aja buat Om Kodrat yang kanyang. Ngopinya ke segelas aja lah. Sama lawan Darwin. Darwin 3 gelas tadinya. Wah. Bukan pesan segelas bari 3 gelasnya. Biar kekanyangan situ. Ganti aja Bang lagunya Pria Simpanan. Oh Pria Simpanan. Oh, bih. Ngerinya Bang. Ganti Bang lagunya Pria Simpanan. Wih. Emak eh. Kayak apa ya? Ya sudah. Pokoknya kalau pria Pria Simpanan. Siapa Pria Simpanan ini kan? Boleh lah aku tahu. Wah, rahasia biarnya. Ya aku sudah. Soalnya ini banyak yang dengar ini. Heboh kan orang dengar. Kesamarindaan pokoknya dengari tahu nih Alpha 28 nih Pria Simpanannya dasar ada Bang ulalanya. Hebat juga sekalinya. Ya sudah karena tersalah-salah pander aku nih. Udah makasih kan apa kan kem ketik kasih aduh labatnya ikam tuh orang ngetik tuh harus diketik lagi weh nih. Mana judul lagu Pria Simpanan di Keramputi siapa ya? Ada Pria Simpanan tuh, kayaknya aku ambilkan di lantai 2 kah, di lantai 1 kah? Situ ada tuh, iya. Kalau yang kedada di folder sini di servernya GRJ yang lantai 2, kalau ada lantai 1 itu ada itu nih. Pokoknya. Lagu di sini komplit sudah wah ini. Pokoknya kan gak harus ragu-ragu lagi. Ini berikutnya siapa lagi nih? Adakah lagi yang menyapa di penpet? Takutnya kalau ada yang kececer nah kedada sudah. Oh ada Om, lagu Esa Risti Lamunan. Nah ini Rama. Lagunya Esa Risti lah Lamunan. Ya. Siap. Untuk Rama. Oke berikutnya sudah langsung aja sudah. Ini Saiful nungguin sudah sahdu ya sahdu lah kasih sahdu.

0: Lumayan saya buat kokon ni.
1: Di sisiku
0: nyaman tu.

Ya, ya, ya, ya, ya, pria idaman, pria simpanan, walah lah, aduh, 2028. Ya dah, terima kasih yang udah gabungan dan Rama lagunya siapa tadi itu? Esa Risti Lamunan. Waduh, wah tumben nih Rama nih. Ini malah si Udin gerigitan nih, senang lagu Jawa. Hei kam, diam-diam aja Din. Rama lagi ngincer ya, seng kinis-kinis ya. Oke, Rama siap lagunya nanti ya. Ada Dayat juga sore hari ini di Benvets GRJ. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar sore ini? Alhamdulillah seger. Nah, dingin hawanya nih, tambah adem. Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan di Jumat berkah. Amin, amin, amin. Hadir Dayat di M Said 1 yang kirim salam buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio Gembira Raya di Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas, semoga semuanya sehat. Dan buat keluarganya Dayat juga disapain, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari, selamat tugas. Lagunya Sia-sia Mengharapkanmu dari Adela di Parina Indra. Makasih Bang. Oke.

0: Dayat, Rijal, kadang-kadang mencungul nih, belum boleh kalau pegawai. Oh ya, aku mau review dulu tentang hari ini, Jumat 25 September 2026. Sahabat, sejumlah wilayah di kota Samarinda akhirnya diguyur hujan deras maupun rintik-rintik setelah hampir 2 bulan dilanda musim kemarau dan pekatnya kabut asap. Berdasarkan pantauan langsung dari dan laporan dari warga di medsos, ya, hujan turun secara tidak merata mulai sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah tadi. Nah, ada beberapa region daerah di Samarinda yang kebagian hujan hari ini, di antaranya kawasan Ring Road 2 dan Perum Geria Mahakam City, kemudian Jalan M. Yamin, Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara, dikabarkan karena kebagian hujan. Samarinda Seberang dan sebagian juga kebagian hujannya. Wilayah yang hanya kebagian gerimis, rintik tipis, Jalan Juanda, Jalan M. Said, Ring Road 1 di Lok Bahu. Kemudian sementara itu beberapa wilayah di kota Samarinda seperti kawasan Awa Hapsarani dilaporkan masih dipantau terik dan belum kebagian hujan pada siang sore hari ini. Nah, meskipun hujan belum merata sepenuhnya, turunnya air dari langit sukses membuat warga Samarinda melakukan sujud syukur karena langsung membantu mengurangi kabut asap dan mendinginkan suhu udara. Ya, itulah tentang review hari ini, Jumat Berkah 25 September 2026, yang mana setelah 2 bulan lebih tidak turun hujan, akhirnya hujan turun juga. Oke. Untuk itu sahabat, kayaknya Ari mau segera pamit aja, sudah 16.46 menit. Waktunya kita closing dan bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih untuk Rama dan juga Dayat. Lagunya nanti akan kita playlist ya, silahkan ditunggu. Wah, ini si Rama lagunya lagu cowok. Jarnya ini ada yang komen nih, Ram, aku dari dulu, kenapa Rama sekarang suka request lagu Jawa? Jangan-jangan bosnya minta lagu itu. Oh, ini dari Wis. Aku dari dulu berasa masih umur 30-an, Bang Arya, Pak Saiful Koko, dari zaman dulu di radio tetangga sampai ini mengiau aku Mbak Iis, lain Bunda Iis. Nah, lain-lain tuhainya, Bang. Wah, kalau masalah Tuha tuh, Saiful ini orangnya awet anum, ya kan? Dari dulu aku sampainya nih, wah, apa, kadara kumis aja kadara tumbuhnya, iya kan? Nah, artinya kan awet anum, ada orang kan tumbuh kumis kayak aku, nah kumis sudah, mulai kumis nih hirang sampai kumis nih putih. Nah, kalau Ipulnya kadara berkumis, iya, awet anumnya nih. Ya lah kalau bel. Di M. Said hujannya kada labat soalnya yang labat bulu bati sikam ramai. Ada siapa? Bang Ari, acaranya udahan ya? Iyalah, masa aku mau siaran terus sampai malam. Ya sudahlah, aku juga sudah ini. Mulai jam 1 tadi kamu. Ya, aku tiap kesini. Karena ada yang mengirim Bang Wahyu, ada bolakan kopi aku nih. Nah, tadi ST aja lah. Iya, sudah ST kan, alhamdulillah. Tukin mambil seorang tadi sama Mbak Mumun. Wahyu. Oke deh, buat semuanya terima kasih banyak. Bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan, Rama Game juga nah. Ya, Rama Game nih, ini mendukung banget nih. Kalau kena ada ini, ada lancar GRJ nih ya. Oke, kita kasih lewat dulu. Nanti lagunya yang di request kita playkan. Dan sekaligus Ari mohon diri. Terima kasih sahabat semua atas atensinya. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Dan besok atau nanti malam hujan lagi, biar adem kota kita tercinta. Dari Gas Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 di kota Samarinda, GRJ yang selalu tebar suara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
2: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila, Puspita Raja Herbal, telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa.
4: Wih, canggih. PS baru.
5: Pantesan dari tadi di chat enggak dibalas.
4: Hehe, sorry.
5: Wih, canggih. PS baru. Beli ya?
4: Pelan-pelan. Nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, enggak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
4: PS4, Bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Aduh, aku belum selesai main.
7: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Jessie Kusen dan Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Aduh, macet lagi.
3: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.
0: Terus yang

0: 103,3 FM.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lagi-lagi tahu kolam terakhir siapa di sana sama Maggie.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio DRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Jangan aku semakan aku dengan dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single Dasyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengerin album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: di siku Sendang Center yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri.
2: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi, untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis, untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Kebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
6: You are listening 100% Music Station.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inilah kesaksian nyata menggunakan hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti,

0: Nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.

0: SMP Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ Nonstop Dangdut and Now.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira Raya
2: Jaya. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Minum produk Mikrosolar.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja
2: Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herba. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf

0: Tunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan?
1: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
2: Sahabat pendengar, produk untuk saraf kejepit yang bermerek Oxia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oxia berubah menjadi New Oxia Med 9. New Oxia Med 9.
0: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah.
1: Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma, bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colhep ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak, kabur. Nama produknya adalah Colheb. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fan Hasan Sabilah, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat, antangan obat selama kita mengkonsumsi. Pantangannya adalah 1, daging kambing, 2, rokok, 3, alkohol, 4, durian, 5, nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabilah selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
3: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali.

Sansabila menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar. Takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan. Tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan

kesimpulan para ahli mata ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glaukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glaukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glaukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat. Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogum atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas, atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glaukoma. Apa sih glaukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glaukoma. Glaukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu,

penyebab kebutaan atau penyebab glaukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glaukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glaukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glaukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glaukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glaukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Memperbaiki mata yang glaukoma. Bagi mereka yang glaukoma, tidak perlu khawatir. Obat glaukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? Gekom. Saudaraku, obat untuk glaukoma namanya Gekom.
maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah Gekom. Ketika mereka minum Gekom, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan, maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Van Hasan Sabillah akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah Gekom. Gekom itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah Gekom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

0: Raja Herbal.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi

Jadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi, ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya, bapak dan ibu, kalau kita sedang sakit. Terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabila, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabila bisa mengobati
asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen.

atas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabila, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, Fen Hasan Sabila, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik, maka kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur. Gara-gara asam urat terlalu banyak obat, sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabila, lahirnya Hasan Sabila di Indonesia, ingin mengajak Fen Hasan Sabila dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga
akan kita dapatkan. Secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, keringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringgingan dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji.

0: Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
6: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
7: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep

0: Resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
10: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki

0: di organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Sebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Inge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar toh? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng apa meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: GRC, nonstop dangdut enya.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih.

0: dengarkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: GRC, nonstop dangdut enak.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Dengar suara musik kita nanti keren sekali. Luar biasa.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: GRC Nonstop Dangdut and Now.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama sampai ayat 41.
1: Isyarat kepada umat Islam sebagai suatu umat yang akan menjadi besar. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Penghormatan terhadap Nabi Musa dengan menurunkan Taurat kepadanya.

0: dan telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel yang mencakup larangan, janganlah kalian mengambil pelindung dan sesembahan selain aku.
1: Zurriyat man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura.
0: Wahai anak cucu orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dalam bahteranya, janganlah kalian menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dengan meneladani Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat.

Dan telah kami kabarkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, sesungguhnya kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat perusakan yang pertama itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai keberanian dan kekuatan yang besar. Lalu mereka mengalahkan kalian dan merajalela di kampung-kampung kalian. Dan itulah ketetapan yang pasti terjadi.

0: Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami memperkuat kalian dengan harta yang banyak dan anak-anak. Serta kami jadikan kalian kelompok yang besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.

0: jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, karena pahala kebaikan itu kembali untuk kalian. Dan jika kalian berbuat jahat, maka hukumannya kembali kepada diri kalian sendiri. Dan apabila datang saat perusakan yang kedua, kami datangkan musuh-musuh kalian sekali lagi yang akan mengalahkan dan menghinakan kalian sehingga menyuramkan wajah-wajah kalian dan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pada kali pertama dan mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
1: عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ

0: Wahai Bani Israel, mudah-mudahan Rabb kalian merahmati kalian jika kalian bertaubat dan beramal soleh. Akan tetapi jika kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi kalian dan orang-orang kafir umumnya. Mereka tidak dapat keluar darinya. Al-Quran petunjuk ke jalan yang benar.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: وكان الإنسان عجولا.
1: Dan terkadang manusia berdoa untuk keburukan dirinya, anaknya, atau hartanya ketika marah, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan watak manusia itu tergesa-gesa.
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan keesaan kami. Lalu kami hapuskan tanda malam, yaitu rembulan, dan kami jadikan tanda siang, yaitu matahari terang benderang, agar kalian dapat mencari karunia dari Rob kalian, dan agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri.

Dan setiap manusia, Allah jadikan apa yang ia perbuat, baik kebaikan atau keburukan, selalu menyertainya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka.

0: akan dikatakan kepadanya, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu."
1: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi

Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengikuti jalan yang sesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab seorang pun sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketetapan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabb yang maha mengetahui, lagi maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi semata, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang amalannya akan dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan kehidupan dunia maupun golongan yang menginginkan kehidupan akhirat. Kami berikan rizki di dunia dari kemurahan Rabbmu, dan rizki Rabbmu tidaklah tercegah dari seorang pun, baik ia mukmin atau kafir.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal rizki di dunia ini. Dan sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya bagi orang-orang yang beriman.

Janganlah kamu mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan ditelantarkan. Beberapa tata krama pergaulan.

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Rob kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian jika kalian orang-orang yang saleh. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat lagi kembali kepada-Nya.

dan berikanlah kepada kerabat dekat hak-hak mereka, juga kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika kamu berpaling dari memberi mereka karena mencari rizki dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang menenteramkan seperti doa untuk kelapangan rizki.

Dan janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak di jalan-jalan kebaikan. Juga janganlah kamu terlalu berlebihan dalam berinfak, sehingga engkau memberi di luar batas kemampuanmu. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmah-Nya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

0: رف القتل إنه كان منصورا.
1: Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya untuk menuntut qisas atau diyat, yaitu tebusan. Tetapi janganlah wali orang yang terbunuh itu melampaui batas dalam penerapan qisas. Sesungguhnya wali orang yang terbunuh itu akan ditolong Allah hingga mampu menegakkan qisas.

Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik dan bermanfaat bagi mereka sampai ia dewasa. Dan penuhilah setiap janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya.
0: ولا تقف ما ليس لك به علم

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menebus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

semua yang telah disebutkan berupa perintah-perintah dan larangan. Allah membenci keburukannya dan tidak meridhoi untuk para hambanya.

Itulah sebagian hikmah yang telah diwahyukan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Dan janganlah kamu, wahai manusia, mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Niscaya engkau dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari semua kebaikan.

Maka apakah patut Allah mengkhususkan kalian, wahai orang-orang musyrik, dengan menganugerahkan anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat buruk dan keji, tidak layak bagi Allah yang Maha Suci.

0: Dan sungguh dalam Al-Quran ini kami telah jelaskan berulang-ulang hukum-hukum, amsal dan pengajaran agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi penjelasan demi penjelasan tersebut tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin menjauh.
1: Dari Jalan KS Tugunda, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: GRC Nonstop Dangdut and Now.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
3: Adab Islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Kali ini kita akan membahas putar adab berbicara yang berkaitan dengan adab-adab pada bulan Ramadan ini.

menyiratkan arti bahwa lidah dapat dengan mudah mengucapkan segala hal. Lidah dapat mengucapkan perkataan yang lurus berupa kebenaran maupun perkataan bengkok yang menyimpang dari kebenaran seperti dusta, ghibah, fitnah, dan perbuatan dosa lainnya. Dengan lidah seseorang dapat membunuh orang lain setiap hari. Bahkan dalam sehari, seorang manusia dapat terbunuh berkali-kali oleh ganasnya lidah. Lidah dapat membunuh seorang berkali-kali dengan cara memfitnah. Itulah salah satu bahaya lidah yang tidak terkontrol dengan baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sahabat Ibnu Uzaimah radhiyallahu anhu, yang artinya bukanlah puasa dari sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari lahu, yakni perkataan atau perbuatan sia-sia, dan rofath, yaitu perkataan kotor. Pendengar, lidah yang tidak dikontrol dengan baik akan melontarkan kata-kata negatif. Dan tidak akan pernah diketahui seberapa besar efek negatifnya terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan selalu mengerjakannya dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya. Demikian pula dengan lidah yang terkontrol dengan baik, yang selalu melontarkan kata-kata yang baik. Tidak akan pernah diketahui pula seberapa besar efek positif dari ucapan tersebut akan dapat mempengaruhi orang lain dan seberapa besar pula balasan yang akan kita terima kelak. Untuk itu pendengar, sepatutnya bagi setiap muslim yang beriman agar senantiasa menjaga lidahnya setiap saat. Berbicaralah dengan hati-hati, jangan sampai lepas kendali. Selalu berupaya mengontrol lidah hanya untuk mengucapkan perkataan yang bernilai positif dan tidak menyinggung atau menyakiti. Karena pendengar, meskipun kita tidak pernah tahu mengenai apa dan seberapa besar balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ganjaran yang setimpal. Tidak ada amalan sekecil apapun yang tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita pun senantiasa mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita mengetahui bagaimanakah Islam mengajarkan tata cara dalam berbicara yang baik sehingga kita tidak terjerumus dalam limbah dosa yang disebabkan oleh lidah kita baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan Islam adalah agama yang memiliki aturan atas setiap aktivitas kehidupan umatnya, dari masalah-masalah yang kecil hingga masalah-masalah yang besar. Maka sudah menjadi kewajiban umat muslimah untuk terus menuntut dan memperdalam ilmu Islam agar tidak salah dalam melangkah, agar tidak salah dalam berucap.

Adapun adab-adab dalam berbicara yang harus kita ketahui, yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Pendengar, hendaknya segala sesuatu yang kita ucapkan merupakan kalimat atau kata-kata hasil pemikiran dan perenungan dari dalam hati nurani, bukan merupakan kata-kata yang terlontar sembarangan alias asbun asal bunyi. Pikirkanlah apakah ucapan yang akan disampaikan merupakan sebuah kebenaran dan kebaikan atau bukan. Tanyakan terlebih dahulu pada hati nurani, apakah ucapan yang akan dilontarkan berbau maksiat atau tidak. Dan tentunya pemikiran serta perenungan tersebut pun harus dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi sebaiknya kalimat atau kata yang kita ucapkan mengandung nilai-nilai kebaikan. Pendengar yang budiman, berkata yang baik juga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun masih suka mengucapkan kata-kata kotor, dusta, masih gemar bergosip, suka memfitnah, serta perkataan-perkataan berbau maksiat yang lain, bisa dikatakan bahwa imannya masih pincang atau cacat. Sekiranya kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, atau kita merasa bibir ini gatal manakala mendengar orang bergosip, maka sebaiknya menjauhlah dari hal-hal tersebut. Jangan ikut mendengarkan supaya tidak terpancing untuk ikut serta. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Kemudian pendengar, kita lanjutkan adab yang selanjutnya, yaitu adab yang kedua, berbicara dengan jelas dan tidak bertele-tele. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berbicara dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua yang mendengarkan. Hindari kebiasaan berbicara bertele-tele yang dapat menyebabkan orang yang mendengar justru menjadi tidak mengerti maksud yang akan disampaikan. Selain itu, pembicaraan yang bertele-tele juga akan menimbulkan kejenuhan dan rasa tidak nyaman kepada orang yang mendengarkan, dan akhirnya pembicaraan tersebut dapat menghilangkan keikhlasan dari orang yang mendengarkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah orang yang banyak omong dan berlagak dalam berbicara. Oleh karena itu pendengar, ucapan yang jelas dan tidak bertele-tele akan mengurangi terjadinya kesalahan pengertian orang yang mendengar dalam menangkap dan mengartikan maksud dari pembicara. Ucapan yang jelas di sini tentunya juga mengandung pengertian tidak terlalu cepat sehingga kata per kata dapat terdengar dengan baik oleh orang yang mendengarkan. Selanjutnya, adab cara yang ketiga adalah tidak mengucapkan kebatilan. Salah satu yang juga termasuk di dalam adab berbicara adalah menghindarkan diri dari perkataan yang batil, yaitu membicarakan kebatilan tanpa tujuan yang dibenarkan syariat. Pendengar yang budiman,
Banyak sekali manusia yang terjerumus dalam perkara yang satu ini. Dan sebagian besar penyebabnya adalah karena mereka menganggap sepele terhadap apa yang akan dan telah mereka ucapkan. Ketika mereka mengucapkan satu kebatilan, sebenarnya hati kecil mereka mengerti bahwa ucapan tersebut tidak baik. Namun, seolah ada bisikan kecil yang menyusup ke dalam hati, kemudian berkata lirih, namun begitu dahsyat pengaruhnya. Misalnya saja perkataan, itu kan masalah sepele. Ah, cuma bercanda kok, dan sebagainya. Bisikan-bisikan semacam itulah yang akhirnya membuat seorang dengan percaya diri tanpa rasa bersalah maupun berdosa mengucapkan kebatilan tersebut. Sungguh merugilah orang-orang yang sampai saat ini masih mempertahankan dan mengikuti bisikan-bisikan semacam itu. Ketahuilah bahwa bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menganggap sepele terhadap sesuatu yang kita anggap besar. Dan sebaliknya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menganggap besar terhadap sesuatu yang kita anggap sepele. Karena hanya dialah yang maha tahu atas segala sesuatu, hanya dialah yang maha benar. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis hasan sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak mengira akan mendapatkan demikian sehingga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala keriduannya bagi orang tersebut sampai nanti hari kiamat. Dan seorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dikiranya akan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya yang demikian itu sampai hari kiamat. Cobalah renungkan sejenak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pendengar, betapa perkataan yang dianggap sepele tersebut ternyata dapat menjerumuskan seseorang ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala hingga datangnya hari kiamat kelak. Tentunya kita berlindung dari hal tersebut. Kemudian ada bicara yang selanjutnya adalah tidak berkata keji dan mencela. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai hal ini telah diriwayatkan secara sahih dari Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji. Dengan kata lain, hadis tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berbicara dalam kebaikan. Oleh karena itu, jika seseorang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kata-kata keji yang akan terlontar dari mulutnya. Seorang yang beriman akan selalu berusaha dengan keras untuk menahan nafsu yang selalu mengajaknya untuk emosi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang keji atau kotor, menjauhi kebiasaan mencela yang dapat menyakiti hati orang lain. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan adab bicara. Masih ada beberapa adab yang lainnya masih berkaitan dengan adab bicara dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
3: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
4: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
5: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting, yang kedua, ambil 5 biji salak, yang ketiga, ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 08 12 56 24 7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Herbal. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti.

0: Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Pembangunan.
3: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
4: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
3: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
4: Resikonya apa, Gin?
3: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
4: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
5: Yang penting sekolah.
6: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
9: GRJ, non-stop dangdut and nyanyi.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres
1: Puspita Raja
2: Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal,
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan.